0: pihak. Kerajaan negeri merancang untuk mewujudkan akademi serta galeri hot negeri Sabah bagi mengasah bakat dan kemahiran seni jawi dalam kalangan generasi muda. Exco Agama Negeri Dato' Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, langkah itu bertujuan mencungkil bakat baharu, mengenal pasti penulis tempatan serta mengumpulkan koleksi karya terbaik. Beliau berkata, perincian penubuhan akan dibincangkan bersama JAINS dan MUIS.
1: Ini akan kita bincangkan selepas ini dan sudah pasti kita perlu pakar daripada luar negara dan di negara kita. Di negara kita juga punya penulis atau tokoh kad yang terkenal, yang Johan peringkat dunia juga. Dan di samping itu kita juga akan bekerjasama dengan rakan-rakan daripada Indonesia yang juga telah ke depan dari sudut kad ini.
0: Dato' Arifin ditemui pemberita di Kota Kinabalu. Program Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah 2026 di Kampung Tangaroh, Kota Marudu terus menjadi wadah menyemarakkan patriotisme dan memperkukuh perpaduan masyarakat. Adun Bandau, Dato' Dr. Maijul Mahab berkata, program berkenaan mengingatkan rakyat agar sentiasa menghayati sejarah serta pengorbanan tokoh kemerdekaan negara.
2: Program seperti ini boleh mengingatkan kita tentang Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah yang jatuh pada 31 Ogos setiap tahun. Dan tentunya ini suatu peringatan kepada kita dalam beri semangat, menyemarakkan semangat kita sebagai rakyat Malaysia supaya kita sentiasa mengingati sejarah kita, pengorbanan bapa-bapa kemerdekaan kita.
0: Dato' Maijul ditemui pemerintah RTM selepas merasmikan serta menyempurnakan pelepasan konvoi berkenaan. Semangat cinta akan negara terus diterjemahkan menerusi tindakan yang mampu mengekalkan keharmonian masyarakat termasuk tidak menyebarkan berita palsu. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal berkata, masyarakat perlu lebih bertanggungjawab ketika menerima dan berkongsi maklumat di media sosial. Menurut beliau, penyebaran berita tidak benar boleh menimbulkan kekeliruan sekaligus menjejaskan hubungan serta perpaduan sesama rakyat.
3: Kita sentiasa diingatkan supaya tidak menyebarkan berita palsu, ya, kerana ini mampu mengeruhkan keadaan dan mampu memutuskan perhubungan ataupun apa-apa sahaja yang benda-benda baik boleh berakhir begitu sahaja.
0: Dato' Rina ditemui pada program Ayo Santai Tawau FM sempena sambutan ulang tahun ke-80 RTM di Taman Uni Villa, Jalan Kuhara Tawau. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Baik, beralih ke berita selanjutnya. Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM akan memanfaatkan jaringan media di seluruh negara sebagai sumber maklumat terus bagi mengenal pasti isu dan permasalahan di peringkat akar umbi. Menurut Ketua Pengarah JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali, pendekatan menerusi sesi perbincangan bersama media itu membolehkan maklumat diperoleh secara langsung sebelum diangkat kepada pihak kerajaan.
5: Keadaan macam ni untuk kita dapatkan first premier data daripada rakyat di bawah untuk kita bawa ke kerajaan untuk check and balance kalau ada isu-isu yang kritikal yang perlu diselesaikan.
0: Muhammad Hishamuddin ditemui selepas sesi ramah mesra bersama media di Kota Kinabalu. Antara isu dibangkitkan merangkumi kos sara hidup, bekalan air, infrastruktur, diesel serta harga tiket penerbangan. Program bersemuka itu akan diteruskan ke seluruh negeri di Malaysia bagi memastikan suara dan maklum balas komuniti setempat dapat disalurkan secara berkesan. Peningkatan kes jenayah komersial seperti penipuan dan skam kini menjadi cabaran baharu dalam aspek keselamatan awam di Kota Kinabalu. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Dato' Chan Fong Hin berkata, walaupun kes jenayah konvensional semakin menurun, taktik penjenayah kini berubah kepada kaedah penipuan dalam talian yang lebih moden.
6: Statistik crime dia sebenarnya dia menunjukkan trend yang menurun, okay? Cuma yang menambah itu dia dari segi lain, seperti crime dari segi ini commercial crime. Okay, so maksud dia yang untuk isu-isu scammer lah, isu-isu kena con lah kan, dia lain dengan jenis jenayah yang selalu kita perhatikan sebelum ini, dan sekarang dia lebih beralih kepada zaman yang moden kan.
0: Dato' Chan menyatakan demikian selepas program pengagihan dan pemasangan jalur gemilang serta bendera Sabah di IPD Kota Kinabalu. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dengan sebarang tawaran yang menjanjikan pulangan keuntungan luar biasa. Lima kawasan di Sabah kini berada pada tahap 1 atau berjaga-jaga berikutan cuaca panas. Kawasan yang terlibat meliputi Telupit, Tenom, Sandakan, Pitas dan Beluran. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam kenyataannya memaklumkan status tahap berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius bagi sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Sehubungan itu, orang ramai di kawasan terlibat dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga, mengehadkan aktiviti di luar dan memastikan pengambilan air yang mencukupi sepanjang tempoh cuaca panas ini. Sedikit perkembangan sukan, Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sabah mengakhiri temasha di kedudukan ke-8 keseluruhan dengan meraih 30 pingat emas, 27 perak dan 36 gangsa. Pencapaian itu sekaligus mengatasi rekod 29 emas yang dicatatkan ketika temasha di Sarawak sebelum ini. Pingat emas kontingen negeri disumbangkan menerusi beberapa acara tumpuan antaranya Wushu Sanda, Petong, Karate serta dominasi berterusan skuad sepak takro wanita. Selain itu, sukan lain seperti olahraga, angkat berat, memanah dan Muay Thai turut menyumbang pingat perak dan gangsa yang memantapkan kedudukan keseluruhan Sabah. Tuan rumah Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 emas, 73 perak dan 71 gangsa. Temasha sukan ke-22 Selangor secara rasminya melabuhkan tirainya malam tadi selepas berlangsung bermula 15 hingga 24 Ogos. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Jabatan Air, Sedco Mining jalin kerjasama tingkat kecekapan pengurusan sumber air. Kerajaan Sabah rancang wujud akademi dan galeri hot negeri. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, baby, let's go. Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
2: Okey, harap sebuah pagi kamerang ceria untuk hari ini.
1: Ceria.
2: Ceria, mesti ceria. Kalau tidak ceria susah juga kan.
1: Kau ceria.
2: Ceria.
1: Tentang cerah ni hari.
2: Ceria dan cerah. Kita gabungkan jadi cerah.
1: Apapun kepada semua, salam Maulidur Rasul. Untuk hari ini 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan hari ini juga merupakan cuti umum buat kita seluruh Malaysia. Angkol?
2: Betul.
1: Ya. Oh, betul.
2: Ya, macam okey, sekarang.
1: Kita mau kongsi juga ada satu gempa bumi kuat yang telah berlaku di Laut Banda.
2: Di mana tu?
1: Di
2: mana?
1: Di Laut Banda dekat Indon.
2: Bila?
1: Semalam. Pukul 10:10 minit malam. Dengan koordinat 6.4 darjah selatan dan 127.6 darjah timur, bermagnitude 6.2 dan jarak dia 309 km selatan dari Ambon, Indonesia dengan kedalaman 10 km. Apapun tiada ancaman tsunami kepada Malaysia.
2: Jadi efek lah, efek
1: tidak.
2: Juga.
1: Kuat ni Angkola.
2: Okay. Kuat. Kalau begitu.
1: Jadi apapun kita juga sentiasa berwaspada dengan apa juga keadaan Angkola.
2: Kita walaupun kita jauh kan, orang bilang walaupun tiada efek, dia bilang kan kita kena lebih berhati-hatilah.
1: Betul.
2: Sebab kita tidak tahu kan ancaman apa. Sebab ini orang bilang daripada kuasa Tuhan bah.
1: Betul.
2: Kalau dia bilang kun fayakun, tiba-tiba mau terjadi. Jadi kita kena ambil langkah awal, bersedia dari awal begitu.
1: Iya, apapun sekejap lagi ada info kami mau kasih kongsi. Kalau selalunya kita ada di hari sana sini kan, tapi hari ini merupakan cuti umum, jadi kita pun di hari kita kasih cuti. Nah, begitu.
2: Kita cuti semuanya.
1: Iya. Layan terus Sanakan FM bersama.

0: Info bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, Maulud Nabi Maulid Rasul ni banyak orang buat program kacap.
0: Betul.
1: Antaranya pada pagi ini bermula pukul 7 pagi tadi, Jawatan Kuasa Surau Assalam Kampung Sungai Obar mengadakan atau menganjurkan sambutan Maulid Rasul peringkat Kampung Sungai Obar kali ke-23. Dan peresmian oleh pemimpin pembangunan masyarakat Sungai Sibuga, Datuk Amir Syah Yaakob. Jadi banyak acara termasuklah Maulidur Rasul, bacaan berzanji, majlis gunting rambut dan ceramah dakwah oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Rafai Muhammad Inarji, pengarah dakwah bertubuh di seluruh Sabah Rusia.
0: Iya, dan kami mengharapkan juga segala aktiviti ataupun program yang diadakan pada hari ini sempena Maulidur Rasul dipermudahkan.
1: Amin.
0: Yang mana bekerja tu selamat meneruskan tugas. Jangan kamu
1: biasalah, kita bekerja saja sebab orang bilang apa-apa kejar pun kita kerja.
0: Betul.
1: Sekarang susah mencari kerja.
0: Iya. Jangan merungut dengan
1: selagi masih ada kerja, kita kerja.
0: Ya.
1: Nanti tiada kerja, kita cakap tiada kerja. Bila bekerja, tidak mau kerja.
0: Macam mana tu?
1: Nah, itulah itu.
0: Kita kena faham juga sebab di luar sana ada ramai lagi yang sedang mencari pekerjaan.
1: Betul. Nah,
0: jadi jangan sia-siakan peluang yang ada ni, terus semangat semua.
1: Ya, apapun saja kerja, tidak apa. Lakukan dengan hati yang terbuka sebab duit dia kita pakai.
0: Ya.
1: Untuk meneruskan kehidupan juga.
0: Yang penting rezeki yang halal.
1: Ya, betul.
0: Alright. Sekejap lagi. Ini kita mencerita pasal program Gema Merdeka Harmoni Perpaduan. Ini sempena bulan kebangsaan ni.
1: Betul.
0: Layan terus Senagan FM bersama Bersamamu.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sandakan FM bersamamu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: Baik, terima kasih yang terus bersama kami Geng Agai pagi ini. Salam Maulidur Rasul, Muslimin dan Muslimat sekalian.
1: Okey, jadi ada lagi mungkin sisa marah kongsi ni.
0: Ini kita mau cerita pasal program Gemar Merdeka Harmoni Perpaduan. Di mana Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Bahagian Sandakan akan mengadakan program Gemar Merdeka Harmoni Perpaduan peringkat kawasan rukun tetangga daerah Kinabatangan tahun ini 2026. 29 Ogos ini di Pusat Rukun Tetangga Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan. Program berkenaan bermula pukul 7 pagi sampai 5 petang yang akan dirasmikan oleh Datuk Muhammad Kurniawan Mokhtar, Ahli Parlimen Kinabatangan.
1: Banyak acara ni kan?
0: Banyak acara. Jadi maklumat lanjut mengenai program ini boleh berhubung dengan Puan Nur Faiza Muhammad di talian 011-516-6-6373.
1: Sama Puan Nurfa. Okey.
0: Kau kenal lah.
1: Kenal.
0: Kau syuk bah. Kalau kau yang diberita ni aku tengok banyak orang kau kenal.
1: Dia kan anu apa apa nama ni pegawai perpaduan sini.
0: Iya.
1: Itulah.
0: Itulah. Nanti kita mau jemput bah dia di sini.
1: Boleh.
0: Lama kan kita ada cerita-cerita. Ya. Kita kan ada slot dialog di 4.
1: Okay.
0: Ada juga kawan-kawan.
1: Aku akan buka-buka Facebook sekarang,
0: Cap. Okey. Makanan kah?
1: Ternampak yang restoran-restoran. Kenapa masa cuti ini banyak betul restoran sini? Taulah cuti sekarang restoran banyak tutup.
0: Sebab begini, dia kalau cuti angkol, orang malas mau masak sebenarnya. Sebab kalau hari biasa ada anak-anak yang bersekolah,
1: betul.
0: Ada yang bekerja. Jadi pagi-pagi itu dorang akan sibuk, dorang akan masak.
1: Betul.
0: Jadi hari cuti inilah masanya untuk dorang tidak bermasak.
1: Baik. Kita memasak lah.
0: Kadang malas memasak, penat betul.
1: Macam tengah-tengah tu dicanai.
0: Kau mau ni. Kau mau aku buat lagi status?
1: Sejak luang kau dicanai boleh?
0: Boleh, lepas ni. Ya, banyak kau ketawa. Hai. Kau ni kan kita baru gaji. Okey. Ada lagi nanti maklumat kami akan kongsikan selepas ini. Okey. Sana Kedefam bersamamu.

0: 4 bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, Ilham.
0: Ilham. Aku dapat ilham sebab apa? Hari ni kan kita cuti umum.
1: Okey.
0: Okey, ada juga yang bekerja, tapi ramai yang bercuti.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi ini Syaf mau ajak semua untuk kasih bersih dalam dan luar rumah. Sebab sekarang ni kalau kita tengok kes denggi masih ada lagi di sana kan.
1: Ini peluang kamu orang satu keluarga, kebanyakan cuti ya.
0: Iya,
1: kebanyakan cuti. Walaupun kita tahu ada yang tidak cuti. Jadi inilah masa untuk bekerja sama.
0: Betul.
1: Di dalam rumah. Yang budak-budak tuh jangan dulu kamu orang suruh main telepon.
0: Ya.
1: Ada syarat bilang.
0: Ya.
1: Kalau kamu main telepon ataupun tinggal TV, kasih kemas seluruh rumah. Itu teknik.
0: Tapi teringat dulu-dulu kan, kalau kita bangun pagi, mana ada bini kita mau menghadap itu ini.
1: Dadah.
0: Main-main. Terus kadang disuruh menyapu, kemas bilik, kan ruang tamu.
1: Angkol pun menghadap ke? Menghadap rutan.
0: Mesti kau nakal kan dulu kecil-kecil.
1: Angkol tidak lah nakal. Angkol oke juga. Paling-paling dia suruh pilih lah. Arwah beliau suruh pilih antara rutan ataupun kos. Rutan itu dua jenis, Cap. Satu yang kecil,
0: okay.
1: Satu yang besar.
0: Ui.
1: Pilih, dia bilang. Jadi kau rasa mana yang kau pilih?
0: Kalau siap gitu, siap pergi terjun air masin.
1: Kalau angkol rasa, angkol pilih yang besar lah. Pilih rutan daripada yang nipis. Yang nipis
0: itu bisa, bah.
1: Padas melekat lagi.
0: Tapi itulah didikan orang dulu-dulu kan. Kalau kita tengok,
1: betul.
0: Lebih mendewasakan kita sebenarnya,
1: ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Kita mengajar sudah... kita walaupun kita masih budak, tapi kita macam lebih awal matang, bahkan apa?
1: Ya, sakit tuh orang bilang kadang-kadang akan mengingatkan kita sampai besar oleh punya rasa sakit tuh. Jadi kita tahu mana yang betul atau punya salah. Itu didikan orang dulu lah. Orang sekarang kita paham juga kan. Gen Z semua tuh kan.
0: Gen Z ya.
1: Gen Z kau pernah bilang, Gen Z lah orang bilang kan. Orang bilang mungkin tidak pernah merasai begitu.
0: Betul.
1: Jadi dia melihat itu satu kekejaman. Tapi bagi macam yang macam si orang ini, angkol, kita lah cap.
0: Yeah.
1: Itu perkara biasa. Itu perkara biasa.
0: Betul.
1: Kau bertanda sana sini itu perkara biasa.
0: Biasa.
1: Yeah.
0: Itu menunjukkan kau tuh legend.
1: Ya, itu kira dia kalau kau nakal, kau ada sarapan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam. Semua dah.
0: Iya. Jadi nyari mari sama-sama kita kasih bersih rumah kita dalam dan luar. Cari juga tempat-tempat yang berisiko menjadi pembiakan nyamuk Aedes.
1: Ya, okay? Betul.
0: Tiada Aedes, tiada denggi. Sekejap lagi kita mau dengar berita utama 9 pagi. Okey, Sanakan FM bersama.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencarian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri, kemajuan teknologi dan jati diri budaya perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan filem mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan kongkongan. Tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata, kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditandangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those is far behind us dengan bidang-bidang yang berkaitan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah, untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila turut tu ikan tu nak biak dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahan banyak teruk sikit lah kerja lah. Kalau betul-betul hari kena sehari 2 tu boleh lah 20 kilo itulah susah sikit lah. Cukup gasi lah sebab ikan duduk kayu kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk kayu kita nak terbuka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh mudah kita ambil sebab dia tak ada piak, tak ada banyak lah. Terukkan limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang menggubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kasuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Maulidur Rasul buat semua muslimin dan muslimat. Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Iya. Iya eh. Jadi cap, kita mau ucapkan berbanyak setinggi tahniah.
0: Iya,
1: kepada kita punya ketua pengarah.
0: Betul. Mm-mm. Yang berbahagia Datuk Ashwat Ismail, ketua Mm-mm. pengarah penyiaran Malaysia, atas pengurniaan darjah pangkuan Seri Melaka
1: yang membawa kepada gelaran Datuk lah.
0: Iya.
1: Sempena. Ya.
0: Sempena sambutan hari jadi ke-77 Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Yang di-Pertua Negeri Melaka.
1: Okey. Itulah, Angkol sebenarnya suruh kau sebab aku terlepak rata.
0: Tapi kan, waktu siap sebut Dato' Ashwat ni punya nama sewaktu konsert sebelum ini, bergagar siap.
1: Kenapa?
0: Sebab siap kan tak pernah jumpa. Waktu tu kan baru lagi, berapa bulan beliau berkhidmat, Dato' berkhidmat. Sekalinya siap mau menyambut tu kan sewaktu konsert live lagi.
1: Bergagar-gagar lah.
0: Ui, bergagar. Asyik dah salah nama. Kadang sebutan-sebutan ni nama penting sebenarnya.
1: Kita tengok nama dia ni ada unik sikit.
0: Ashwat.
1: Dia ada H tengah. Ashwat.
0: Tapi Dato' yang siap suka dengan Dato' Ashwat ni, walaupun belum pernah jumpa, tapi dia bercakap tu, Angkol. Suaranya
1: ui, ada aura.
0: Ada aura.
1: Aura sebagai seorang pemimpin.
0: Betul. Okay, pemimpin jadi apapun
1: di RTM ni.
0: Kita juga akan kongsikan selepas ini. Ada juga info pasal program Outreach Dun Sekong dan Karamunting.
1: Alright.
0: Selepas ini, Sarangan FM bersamamu.

0: bersama dengan geng Aga Isyaf dan Uncle Totong.
1: Okey, apa lagi kita mau kongsi untuk hari ini? Sempena cuti-cuti ini kita kasih kongsi maklumat saja.
0: Iya, ini pasal program outreach. Okey, program
1: jangkauan luar.
0: Jangkauan luar. Agensi kerajaan bersama komuniti setempat Dun Sekong dan Karamunting yang akan berlangsung pada Sabtu ini 29 Ogos di Dewan PPR Taman Batu Sapi Sandakan. Program ini akan dirasmikan oleh pengarah UPPM Sabah, Datuk Awang Kadintang. Dan program outreach ini melibatkan 15 agensi kerajaan termasuk pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sandakan, Pusat Zakat, KWSP, MCMC, Perkeso, SMJ, Baitul Mal, KPDN, apa lagi? LKIM, Jabatan Pertanian, Unit IKASIH, Majlis Perbandaran Sandakan. Jadi masyarakat dari Dun Sekong dan Karamunting dijemput hadir beramai-ramai ke program berkenaan Sabtu ini, okey?
1: Ini bagus nih sebenarnya, Cap. Dia mengumpulkan semua perkhidmatan dalam satu masa dan memudahkan semua orang yang tidak dapat datang ataupun hadir pada masa-masa tertentu.
0: Betul.
1: Jadi orang boleh datang sekaligus untuk mendapatkan perkhidmatan pada hari tersebut.
0: Iya, kan banyak benih di sini agensi terlibat.
1: Kamu tidak tahu pasal KWSP, mungkin Perkeso kah, ataupun orang bilang Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM itu tidak tahu apa-apa.
0: Ini lagi ada Pusat Zakat kan, ada macam-macam lagi. IKASIH, Majlis Perbandaran Sandakan pun ada.
1: Betul.
0: Jadi apapun kepada semua, ada banyak sebenarnya program yang berlangsung pada minggu ini. Begitu juga pada sempena bulan kebangsaan ini yang call. Jadi kita mau seru semua untuk sama-sama kita kibarkan jalur gemilang.
1: Betul.
0: Untuk menyemarakkan lagi bulan kebangsaan.
1: Jangan lupa juga kibarkan bendera Sabah. Karena kita juga akan menyambut Hari Sabah pada 31 Agos. Karena kita menyambut kemerdekaan. Sabah menyambut kemerdekaan pada 31 Agos 1963. Selepas itu pada 16 September baru kita menjadi membentuk Malaysia.
0: Ya, sambutan Hari Malaysia. Woi, semangat semua.
1: Bukan, angkol hari-hari kabar berita juga. Angkol apa lu sudah?
0: Ngam, bagus kok nih. Kadang bagus ya bapak nih. Ada juga masa-masa mu bagus. Yang nyari sejak tinggal lah.
1: Ya.
0: Serangan FM bersama.

0: 4 bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Alright.
0: Punya momentum birang kau punya gaya ni hari.
1: It's kick, skipping. Dah jadilah.
0: Mesti kau gembira ni kan makan roti kosong tadi.
1: Ya, gembira. Hati senang kan. Perut kenyang begitu.
0: Ya, ini kita mau kongsi satu berita menerusi portal berita RTM. Okay. Di mana pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan ataupun melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli hanya kerana bimbang reputasi sekolah akan terjejas.
1: Betul.
0: Di mana pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Bukit Aman, Datuk Nur Hisham Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal. Jadi tindakan awal ini sebenarnya penting untuk mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
1: Yeah.
0: Juga kesedaran dan peranan pengetua serta pihak sekolah amat penting. Dan juga kerjasama polis dengan KPM tingkatkan lawatan PPS dan kekerapan rondaan MPV di sekitar kawasan sekolah.
1: Ini aku setuju sangat-sangat. Kenapa? Kalau menyembunyikan kesalahan atau salah laku pelajar, dia bukan orang bilang bagi apa namanya dia? Dia bagi satu vibe yang negatif kepada budak tu.
0: Betul.
1: Karena dia dalam hati dia kan dia tetap diselamatkan.
0: Iya.
1: Jadi dia terasa begitu bila dia sudah terasa begitu, dia mungkin kemungkinan akan sering buat lupa karena tu dia ada apa-apa juga begitu.
0: Iya, itu yang kita takut sebenarnya.
1: Jadi bila pelajar tu sudah ada pemikiran gitu, itu sebenarnya kita sendiri yang menanamkan sifat itu di dalam itu. Jadi jangan sembunyikan, bantulah pelajar itu menjadi seorang pelajar ataupun seorang manusia yang berwibawa.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ini peringatan sekali lagi, jangan menyembunyikan ataupun melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli ini. Segeralah laporkan untuk memudahkan pihak polis menjalankan pemantauan dan juga seterusnya menyelesaikan kes buli yang terjadi di sekolah terutamanya.
1: Betul.
0: Baik, itu dia info dari portal berita RTM. Serangan FM bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: 24 bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey.
0: Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Apapun kepada semua, kami di Sanaikan FM mengucapkan salam Maulidur Rasul untuk hari ini 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ini mungkin ada pesanan sedikit daripada Angkol.
1: Okey, sambil-sambil kita menyambut Maulidur Rasul, di samping itu kita juga boleh terus kibarkan jalur gemilang dan juga bendera Sabah kita. Ambil contoh kawah sahabat kita yang setiap tahun tanpa gagal memasang jalur gemilang dan juga bendera Sabah. Bukan saja bendera Sabah, seluruh bendera ada pasang.
0: Iya.
1: Abang Kasim.
2: Hari itu Syaf nampak dia punya perkongsian di Facebook. Dia pergi yang mana tu dekat Sepinango itu?
1: Yang dulu
2: punya. Memang legend Abang Kasim.
1: Ya itulah, Abang Kasim ni dia semangat patriotik, dia kuat. Iya. Usialah rambutnya.
0: Kau ke sana pula kau.
1: Jadi sorry,
0: sempena Maulidur Rasul yang kita sambut pada hari ini, mari sama-sama kita perbanyakkan selawat.
1: Betul.
0: Dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-samalah kita contohi kepribadian beliau, kan ada banyak sebenarnya benda-benda baik yang kita boleh dapat. Dan salam kerinduan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Sejak kau pakai baju pendekar itu, kau punya percakapan bertambah-tambah bagus sudah.
0: Percakapanku sebenarnya bagus, tapi keadaan sekeliling macam kau kan membuatkan aku rasa macam tak boleh kawal.
1: Ya, yang dah betul tu angkau sajalah yang dah bagus kan. Dorang dah tahu perangai kau sebenar. Itu sih yang aku cakap.
0: Okeylah, terima kasih semua. Terima kasih juga penolong jurutera kita Sazri Ibin. Nah, dan lepas ni DJ As. Bukan alang-alang akan kesekawan kamu menerusi segmen Zoom 11.3.
1: Okey.
0: Okey, jom kita terus dengarkan Zone Music, lebih music berbanding biasa.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Salam Maulidur Rasul. Bye bye.
3: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanaikan FM.

0: وكفى بالله شهيدا وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين Saudara yang ketua Dewan Rakyat dan si Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Malam Menteri, Ketua Sosial Negara, Ketua Pegara Jakim, rakan-rakan Menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya bersama Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara dan anak-anak yang dikasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Dr. Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memanainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cabisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin Tahap Mekah atau Marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang menteraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme. Bukan masyarakat sekarang hidup dengan berdiri makitataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun generasi yang meteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Betul, Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun Farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak paham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community, dan strivingnya itu itqan fil amal atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran tatkala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencetakkan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW, sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkatul Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battutah, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan mesej. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia, itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istimar ruhi wa fikri, kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali, maknanya penjajahan menaklukkan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga, sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu pisisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini, keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun hakikiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka, Seri Paduka Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim, yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit, ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan, ya, JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat, dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, demikian tadi kita ikuti siaran langsung ucapan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi.

0: Baik, terima kasih kepada Edith dari Konti Sabah FM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Sabah FM dimanapun anda berada. Dan saya bersama-sama dengan Christine Anthony yang berada di SICC pada waktu ini untuk membawakan siaran langsung sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat negeri Sabah.
1: Betul, dan sebentar lagi kita akan dengarkan ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
0: Ya, dan sepertinya umat Islam memang pun sudah seawal pukul 7 pagi lagi sudah pun berada di SICC ini. Betul. Untuk sama-sama bagi menyaksikan ataupun mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul. Yeah. Dan seterusnya kita akan beri tumpuan di pentas utama untuk mendengarkan ucapan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah.
2: Terima kasih kepada kedua-dua pengacara majlis kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Yang dikasihi Tun Datu Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah, dan Yang Amat Berbahagia Tuan Datin Seri Panglima Datu Hajah Farida Haji Tusin. Pertamanya, saya bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah dan ahli jawatankuasa induk sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dengan penuh hormat dan takzimnya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas keberangkatan hadir Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan ke majlis yang penuh baraka ini. Sesungguhnya kesudian Tuan Yang Terutama Tun dan Tuan untuk bersama-sama kita pada hari ini amat besar artinya. Kehadiran Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan bukan sahaja menambah seri majlis, bahkan menjadi suatu manifestasi sokongan dan kecintaan terhadap usaha memperkukuhkan syiar Islam serta menyemarakkan kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri ini. Saya mendoakan semoga Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahi rahmat serta inayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus diberikan kekuatan untuk menaungi serta membimbing rakyat negeri yang tercinta ini. Tuan Yang Terutama Tun, saya memohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin yang berada di majlis ini. Yang berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Kazim Haji M. Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah dan Datin. Yang berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Keuangan. Yang berhormat Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah. Yang berhormat Menteri-Menteri Kerajaan Negeri serta isteri. Yang berhormat Datu Zainuddin Aman. Dia usaha kerajaan negeri dan datin. Yang berhormat pembantu-pembantu menteri, yang berbahagia Datu Muhammad Razali Wahab. Dia usaha Persekutuan Negeri Sabah dan datin. Dif-dif jemputan, datu-datu, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati kalian. Terlebih dahulu, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat, kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama berhimpun dalam majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Sambutan Maulidur Rasul merupakan antara syiar yang sentiasa dekat di hati umat Islam. Ia merupakan wadah untuk kita menzahirkan rasa syukur atas kelahiran insan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Islam sebagai rahmat kepada seluruh alam. Namun sambutan ini tentunya akan menjadi lebih bermakna apabila rasa cinta dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterjemahkan melalui usaha mengenali sirah baginda, memahami perjuangannya, dan yang lebih utama meneladani akhlak serta melaksanakan ajaran yang dibawa oleh baginda. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada seluruh alam menerusi firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Konsep rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandungi pengertian yang amat luas. Rahmat itu terpancar melalui sifat kasih sayang, keadilan, kebijaksanaan, toleransi, amanah, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Baginda membuktikan bahwa kekuatan kepimpinan bukan hanya terletak pada kekuasaan, tetapi kepada keupayaan membina kepercayaan, berlaku adil, serta memberikan manfaat kepada masyarakat. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperlihatkan bahwa pembangunan sesebuah masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh. Ketika membangunkan Madinah Al-Munawwarah, baginda bukan sekadar membina struktur pemerintahan, tetapi membangunkan manusia, memperkukuhkan persaudaraan, memelihara kebajikan masyarakat, dan meletakkan prinsip keadilan sebagai asas kehidupan bersama. Pengajaran ini amat relevan dalam konteks pembangunan kita pada hari ini. Kemajuan sesebuah negeri tidak boleh hanya diukur melalui pembangunan fizikal. pertumbuhan ekonomi atau kecanggihan teknologi. Kemajuan yang sebenar perlu turut disertai pembangunan insan yang memiliki ilmu, integriti, akhlak, dan rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam konteks negeri Sabah, kerajaan negeri sentiasa komited untuk memastikan pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada rakyat. Pembangunan yang kita usahakan hendaklah bersifat inklusif dengan mengambil kira kepentingan masyarakat di bandar maupun luar bandar, serta memastikan setiap lapisan rakyat mempunyai peluang untuk menikmati kemajuan dan meningkatkan taraf kehidupan masing-masing. Kita mahu membina sebuah negeri yang bukan sahaja maju dari sudut ekonomi dan pembangunan, tetapi turut mempunyai masyarakat yang kukuh nilai moralnya, tinggi integritinya, dan erat hubungan sesama mereka. Justru nilai yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti amanah, keadilan, kesungguhan, ihsan, dan keprihatinan perlu terus menjadi inspirasi dalam melaksanakan setiap tanggung jawab yang diamanahkan kepada kita. Bagi penjawat awam, amanah hendaklah diterjemahkan melalui penyampaian perkhidmatan yang cekap, telus dan berintegriti. Bagi pemimpin, amanah bermaksud meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan. Bagi masyarakat pula, amanah diterjemahkan melalui sikap bertanggungjawab, menghormati undang-undang, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negeri. Apabila setiap daripada kita memahami serta melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan sebaik-baiknya, insya Allah pembangunan yang kita laksanakan akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Sabah merupakan sebuah negeri yang mempunyai keunikannya tersendiri dengan masyarakatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian yang kita miliki ini merupakan satu kekuatan yang perlu terus dipelihara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita bagaimana sebuah masyarakat yang mempunyai latar belakang berbeza dapat hidup bersama dalam suasana yang aman apabila prinsip keadilan, saling menghormati dan tanggung jawab bersama dijadikan asas kehidupan. Maka saya menyeru seluruh rakyat supaya terus memelihara semangat perpaduan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan negeri Sabah. Janganlah perbezaan pandangan, pahaman maupun latar belakang menyebabkan hubungan sesama kita menjadi renggang. Sebaliknya, kita hendaklah memperbanyakkan titik persamaan, membudayakan dialog yang matang, serta menyelesaikan perbezaan dengan penuh hikmah. Keamanan dan kestabilan merupakan prasyarat kepada pembangunan. Tanpa perpaduan, segala agenda pembangunan yang kita rancang akan menjadi lebih sukar untuk direalisasikan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam membicarakan masa hadapan negeri, kita tidak boleh meminggirkan peranan generasi muda. Golongan muda hari ini hidup dalam dunia yang jauh berbeza berbanding generasi sebelumnya. Mereka berhadapan dengan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, ledakan maklumat, serta perubahan sosial yang berlaku dengan begitu pantas. Kemajuan ini menawarkan peluang yang sangat luas, namun ia turut membawa cabaran yang perlu ditangani dengan kebijaksanaan. Generasi muda perlu dilengkapkan bukan sahaja dengan pendidikan dan kemahiran, tetapi juga dengan kekuatan jati diri serta akhlak. Media sosial dan teknologi digital hendaklah dimanfaatkan sebagai platform untuk menimba dan menyebarkan ilmu, membangunkan kemahiran, meningkatkan produktiviti, serta menyebarkan perkara yang membawa manfaat. Kita perlu menghindar budaya menyebarkan maklumat yang tidak sahih, fitnah, penghinaan, serta kandungan yang boleh merusakkan akhlak dan hubungan sesama masyarakat. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tutur kata, menghormati manusia dan menyampaikan kebenaran dengan penuh hikmah sewajarnya menjadi pedoman dalam kita berinteraksi termasuk dalam dunia digital. Kita mahu melahirkan generasi muda Sabah yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing, tetapi dalam masa yang sama tetap teguh jati dirinya, tinggi akhlaknya dan mempunyai rasa tanggung jawab kepada agama, masyarakat, negeri dan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, sempena sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini, saya menyeru seluruh umat Islam di negeri Sabah agar bersama-sama memperkukuhkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan tersebut hendaklah diterjemahkan dalam bentuk amalan. Jika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suburkanlah sifat kasih sayang dalam keluarga. Jika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakanlah amanah dengan penuh kejujuran. Jika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantulah mereka yang berada dalam kesusahan. Jika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peliharalah hubungan sesama manusia dan jauhilah segala perkara yang boleh mencetuskan perpecahan. Dan jika kita benar-benar mahu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah insan yang kehadirannya memberikan manfaat kepada orang lain. Inilah antara penghayatan Maulidur Rasul yang sewajarnya kita bawa pulang daripada majlis pada hari ini. Saya percaya kiranya nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat diterapkan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, serta dalam pelaksanaan pentadbiran dan pembangunan. Kita akan mampu membina sebuah negeri Sabah yang lebih maju, aman, sejahtera dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, menyimpul bicara, marilah kita menjadikan sambutan Maulidur Rasul ini sebagai suatu momentum untuk memperbarui tekad dalam menghayati sirah, sunnah dan akhlak junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kecintaan kita kepada baginda hanya dizahirkan pada hari sambutan ini saja. Sebaliknya, biarlah kecintaan tersebut hidup sepanjang masa dan diterjemahkan dalam cara yang kita berkeluarga, bekerja, memimpin, bermasyarakat, serta melaksanakan setiap amanah yang diberikan. Saya optimis bahwa program dan pengisian yang disusun sempena sambutan ini mampu memperkukuhkan kefahaman masyarakat terhadap sirah serta perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, mendorong kita untuk mengamalkan nilai-nilai yang dibawa oleh baginda. Pada kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa induk sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah yang diketuai oleh Datu Arifin Muhammad Arif, juga kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam negeri Sabah serta semua jabatan, agensi dan pihak yang telah memberikan kerjasama bagi menjayakan majlis ini. Semoga segala usaha, tenaga dan sumbangan yang diberikan diterima sebagai amal kebajikan serta dikurniakan ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang terutama Tun, demikianlah ucapan saya pada majlis yang penuh bermakna ini. Sekali lagi, bagi pihak kerajaan negeri, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan menjunjung kasih atas keberkatan hadir Tuan yang terutama Tun dan yang amat berbahagia Tuan Puan ke majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Semoga dengan keberkatan majlis ini Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada negeri Sabah, memelihara keamanan dan keharmonian rakyatnya serta mengurniakan kepada kita kekuatan untuk terus membangunkan negeri tercinta berlandaskan nilai keadilan, amanah dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi telah pun kita dengarkan ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Diabdin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah dan Kristin. Sebentar lagi nanti kita akan beri tumpuan pula untuk mendengar perutusan dan juga pelancaran sambutan Maulid Rasul peringkat negeri Sabah ini oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
3: Betul, dan kita kongsi sedikit ucapan Ketua Menteri sebentar tadi yang menyeru rakyat Sabah agar terus memelihara keharmonian dan perpaduan tanpa mengira perbezaan kaum dan agama. Dan semangat ini selari dengan teladan Rasulullah SAW yang mengajar kita tentang kasih sayang, saling menghormati dan hidup dalam suasana aman. Justru itulah dia tema sambutan Maulid Rasul tahun ini, Madani dihayati, Umma diberkati. Jadi marilah kita bersama-sama memperkukuhkan perpaduan demi Sabah yang terus aman dan sejahtera. Alhamdulillah.
1: Betul, dan untuk pendengar-pendengar yang sedang mendengarkan siaran langsung kita pada waktu ini, ya, selain daripada anda mendengar menerusi siaran Sabah FM, tetapi anda juga sebenarnya boleh menyaksikannya menerusi laman rasmi Facebook Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dan juga Majlis Agama Islam Negeri Sabah, ya.
3: Betul. Baik, sebentar lagi kita akan ikuti peratusan dan juga pelancaran sambutan Maulidur Rasul peringkat Nabi Sabah 1408 Hijrah. Sebentar saja lagi.
0: Betul. Dan sambutan Maulidur Rasul ini seperti yang kita setiap malam bukan hanya sekadar satu perhimpunan, tetapi juga sebenarnya menjadi ruang untuk kita umat Islam agar kita terus menghayati akan sirah perjuangan Rasulullah, ya, akhlak dan juga teladan yang ditunjukkan oleh baginda kepada kita.
1: Betul.
0: Baik, seterusnya kita ke pentas utama untuk mendengarkan perutusan dan juga pelancaran sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
1: Sama-sama kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji J. bin Haji Nom, Ketua Menteri Sabah, dan yang amat berbahagia Datuk Seri Panglima Datuk Haji Julia binti Salak. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, dan yang berbahagia Datuk Seri Haji Nuraini Haji Saleh. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Masjidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kewangan Sabah. Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Arifin, Datuk Muhammad Arif, Menteri Kerjaan Tempatan dan Perumahan merangkap Esko Agama. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah dan Isteri. Yang berhormat Datuk Zainuddin Aman, Setiausaha Kerja Negeri Sabah dan berbahagia Datin Haja Siti Yuslaini Haji Muhammad Samsuri. Yang berhormat Datuk Isni Haji Lesni, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri merangkap Timbalan Pengerusi Indok. Yang berhormat kepada Pembantu Menteri serta Isteri. Yang berbahagia Datuk Muhammad Razali Wahab, Setiausaha Persatuan Sabah dan berbahagia Datin. Yang berbahagia Datuk Seri Panglima Yahya Husin, Pengerusi MUIS, dan yang berbahagia Datin Sahibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz bin Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk Awang Juri Awang Tahir, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Negeri Sabah. Tetamu-tetamu yang berbahagia, tetamu-tetamu khas, dev-dev undangan, para kontijen, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmat, taufik dan inayahnya, kita dapat bersama-sama berhimpun dalam majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah bagi tahun 1448 Hijrah bersama 2026 Masihi. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam yang istiqamah meneruskan risalah baginda sehingga ke hari ini. Hadirin hadirat sekalian, sambutan Maulidur Rasul merupakan suatu manifestasi kecintaan umat Islam terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun rasa cinta kepada baginda tidak seharusnya terbatas kepada ungkapan dan sebutan semata-mata. Sebaliknya, kecintaan tersebut hendaklah diterjemahkan melalui penghayatan terhadap ajaran, akhlak dan teladan yang telah ditunjukkan oleh baginda dalam setiap aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, sesungguhnya
4: pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat serta banyak mengingati Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan terbaik sepanjang zaman. Kepribadian baginda bukan saja menjadi pedoman dalam urusan ibadah, bahkan merangkumi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, kepimpinan, pentadbiran, serta hubungan sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperlihatkan bahwa kekuatan sebuah masyarakat tidak hanya diukur melalui kemajuan fisikal dan kebendaan. Sebaliknya, kekuatan sebenar dinilai dari segi ketinggian akhlak, amanah, keadilan, kasih sayang, dan rasa tanggungjawab terhadap sesama insan. Sejarah kehidupan Rasulullah membuktikan bahwa baginda berjaya membawa perubahan besar kepada masyarakat melalui kekuatan iman dan kemuliaan akhlak. Semasa berhadapan dengan pelbagai cabaran, baginda memilih kesabaran ketika memiliki kekuasaan. Baginda memilih keadilan dalam menghadapi perbezaan. Baginda mengutamakan kebijaksanaan. Manakala dalam hubungan sesama manusia, baginda sentiasa mendahulukan sifat kasih sayang dan ihsan. Nilai-nilai seperti inilah yang perlu terus disuburkan dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, dalam dunia yang semakin pantas berubah, kemajuan teknologi dan keterbukaan maklumat mencipta pelbagai peluang, namun dalam masa yang sama mendatangkan cabaran baru. Cara manusia berkomunikasi, memperoleh maklumat, dan membentuk pandangan turut berubah dengan begitu cepat. Justru kemajuan teknologi yang kita kecapi hendaklah sentiasa dipandu oleh nilai dan akhlak mulia. Kemajuan teknologi ini sewajarnya menjadi alat untuk menyebarkan ilmu, memperkukuh hubungan, dan membawa manfaat kepada masyarakat. Bukannya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah, kebencian, penghinaan, maupun perkara yang boleh merusakkan keharmonian. Hadirin hadirat sekalian, keharmonian masyarakat pula bermula daripada institusi keluarga. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan teladan sebagai seorang suami, bapa yang penuh kasih sayang, bertanggungjawab serta prihatin terhadap ahli keluarga. Maka institusi keluarga hendaklah terus diperkasakan sebagai tempat bermulanya pendidikan iman, pembentukan akhlak, dan penyemaian nilai-nilai murni. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab besar dalam memastikan anak-anak bukan saja mencapai kecemerlangan dalam bidang pendidikan, bahkan dibentuk menjadi insan yang beradab, menghormati orang lain, serta mempunyai kepribadian yang kukuh. Generasi muda perlu diberikan perhatian, karena mereka lah yang bakal mewarisi kepimpinan dan menentukan hala tuju negeri serta negara di masa hadapan. Mereka hendaklah dibentengi dengan kekuatan iman dan akhlak agar kemajuan yang dicapai tidak menyebabkan mereka kehilangan pedoman dan jati diri. dalam kehidupan bermasyarakat. Rasulullah Sallallahu Wasallam telah memberikan teladan bahwa perbezaan tidak seharusnya menjadi puncak perpecahan. Ini sangat bertepatan dan kadang kita di Sabah, walaupun wujud berbagai suku, kaum, agama dan budaya, rakyat kekal hidup dalam rukun damai dan aman sentosa. Kepelbagaian yang menjadi kekuatan kita ini harus dipelihara dengan semangat saling menghormati, memahami dan bekerjasama. Saya juga menyeru seluruh rakyat Sabah supaya terus memperkukuhkan perpaduan, menghindari sebarang bentuk permusuhan dan sentiasa mengutamakan perkara yang menyatukan kita. Perbezaan pandangan hendaklah diurus dengan hikmah. Perselisihan jangan dibiarkan menjadi permusuhan. Sempena semutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, marilah kita memperbaharui semangat kecintaan kepada Rasulullah dengan memperbanyakkan selawat, mempelajari sirah baginda, serta yang lebih utama berusaha mencontohi akhlak baginda dalam kehidupan seharian. Saya mengajak seluruh umat Islam, khususnya di negeri Sabah, agar menjadikan semutan ini sebagai medan untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta memperkukuhkan tekad untuk mengamal sunnah dan meneladani, mencontohi akhlak baginda. Mudah-mudahan dengan keberkatan dan kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala terus melimpahkan rahmat nya kepada negeri ini, memurniakan keamanan dan kesejahteraan kepada rakyat serta memandu kita menuju kemajuan yang diberkati dan diredai. Marilah kita sama-sama berdoa agar negeri Sabah yang kita cintai ini terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan keamanan,

0: utusan dan pelancaran sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah 2006 Masihi oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah.
1: Dan kalau kita perhatikan Christine, ya, ucapan-ucapan yang kita dengar sama ada pagi tadi siaran Sabah FM, ucapan daripada Perdana Menteri sendiri Dato' Sri Anwar Ibrahim, dan juga seperti tadi telah kita dengarkan ucapan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga perutusan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Antara intipati ucapan daripada pemimpin-pemimpin kita ni, Kakaci, adalah untuk menyeru umat Islam itu agar terus mempelajari akhlak mulia junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga memperkasakan diri dengan ilmu demi kemajuan ummah sempena dengan sambutan Maulidur Rasul ini.
0: Ya, jadi selepas ini acara seterusnya Ramla adalah acara mahas yang akan dibawakan oleh penceramah istimewa yang dibawakan khas ke negeri Sabah di Bawak Bayu ini, iaitu
1: yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah. Dan kita akan mendengar nanti ceramah khas ini yang diperdengarkanlah untuk mereka yang berada di SICC. Apapun Christine, kita sangat-sangat berbangga kerana umat Islam mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul ini di lebih daripada 10,000 orang, ya.
0: Betul. Kalau kita lihat sekarang ni suasana di SICC ini memang penuh dengan kegembiraan, dengan kecintaan yang terserlah.
1: Betul. Dan kita pun yang berada di SICC sejak daripada pagi tadi lagi, sepanjang masa itu diperdengarkan selawat Nabi, ya, semua apa ni untuk mengingati kecintaan kita, menyuburkan kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan banyak nilai sebenarnya kita boleh hayati melalui sambutan Maulidur Rasul ini, iaitu nilai persaudaraan, kasih sayang, perpaduan dan juga mencontohi akhlak mulia Rasulullah di dalam kehidupan sehariannya.
0: Ya. Jadi kita selain ceramah khas dan juga persembahan nasyid, okey, untuk hari ini pengumuman dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk

Dalam setiap selawat, ada kerinduan. Dalam setiap kisah baginda, ada teladan. Dan dalam setiap sunnahnya, ada cahaya kehidupan. Sanakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW meneladani Dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian, sejuta hikmah.

benci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sesanakan FM bersamamu.
1: Kekal bersama kami. Zoom Sesanakan FM.
0: Ya, Sanakan FM bersamamu dan sudah panduan kita bersama sudah pukul 11.32 minit pagi dan terus kekal bersama kami untuk kesiaran hari ini menerusi Zoom Sanakan FM 11.3.
2: Zoom!
3: What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Kekal bersama kami. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom. Zoom

setiap selawat, ada kerinduan. Dalam setiap kisah baginda, ada teladan. Dan dalam setiap sunnahnya, ada cahaya kehidupan. Sanakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaie Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW meneladani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian, sejuta hikmah.

Ya, Sanagan FM bersama Muzum 11.3. Baik, sudah pukul 11.45 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus dengan Sanagan FM di mana pun anda berada, ya. Okey, menerusi siaran Sanagan FM, Zoom Sanagan FM. Kali ini teman berteman bersama saya di Konti, Asita Sulaiman, DJ As Bukan Alang-Alang. Dan kekal ditemani rakan teknikal bersama dengan Sazir Ibin dan juga Hasbi Salamat. Juga bersama dengan rakan tugas Encik Azhar dan juga Encik Jalal. Kami akan terus bersama-sama dengan anda menerusi siaran Sanagan FM untuk hari ini sampai ke pukul 7 malam, ya. Baik, di mana pertemuan kita untuk hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026. Yang juga bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa pun sekali lagi, salam Maulid Rasul untuk anda pendengar setia Sanagan FM di mana pun anda berada. Dan semoga sambutan Maulid Rasul kali ini bersama-sama kita sentiasa menghayati dan juga menyemarakkan lagi kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan mencetuhi akhlak mulia, sifat penyayang dan juga sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Dan tema yang diangkat untuk tahun ini sebenarnya dengan sambutan Maulid Rasul, iaitu Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dan semoga sambutan kali ini, okey, sambutan Maulid Rasul kali ini membawa cahaya, kedamaian dan juga keberkatan untuk kita semua. Ya, sekali lagi salam Maulid Rasul untuk anda peringat setia Sanagan FM di manapun anda berada. Okey, untuk Zoom Sanagan FM hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Lagu-lagu hiburan juga telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur, ya, untuk hiburan bersama sampai pukul 3 petang ini. Dan sambil-sambil itu juga, saya akan bacakan salam yang anda hantarkan di Facebook Sanagan FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sanagan FM, nombor kami 019-589-5858. Baik, jangan ke mana, kekal berhibur dan kekal berinformasi bersama kami Zoom Sanagan FM 11.3. Zoom 11 pagi hingga 3. Zoom Sanagan FM bersamamu.

0: masih terus memilih dan mendengar Sarekan FM. Kami menghargainya. Ya, Sarekan FM bersama Zoom 11.3. Terima kasih kekal dengar Sarekan FM di mana pun anda berada. Dan kita masih lagi bersama-sama bersiaran menerusi siaran Sarekan FM untuk hari ini yang dibawakan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan boleh dengarkan juga siaran Sarekan FM menerusi Zoom Sarekan FM ini menerusi aplikasi RTM Click ya. Boleh menurun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play App Store dan juga App Gallery secara percuma. Yang pastinya RTM Click betul-betul percuma. Baik, banyak lagi maklumat semasa akan kami bawakan kepada anda selepas ini. Dan salam-salam yang seterusnya yang diantarkan di Facebook Sarekan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sarekan FM akan dibacakan. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sarekan FM bersamamu Zoom 11.3.
1: Zoom, what's cracking everybody, this is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sarekan FM bersamamu.

Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari perspektif kita pada 31 Ogos 2026.

Sandakan FM.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah keampunan kepadaku untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, juga untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai. Masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu serta ke dalam golongan hamba-hamba-Mu.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

et ce soit

Dalam setiap selawat, ada kerinduan. Dalam setiap kisah baginda, ada teladan. Dan dalam setiap sunnahnya, ada cahaya kehidupan. Sanakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW meneladani dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian, sejuta hikmah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، apa kabar sahabat pendengar? Walau dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua sentiasa berlimpah dengan rahmat, kasih sayang Allah, dan yang paling penting keampunan Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa membasahi kehidupan kita. Sahabat yang mulia, kali ini mari sama-sama kita renung sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. 12 Rabiul Awal adalah tarikh keramat lahirnya insan yang sangat mulia, yang sangat kita cinta dan kita rindu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, kali ini saya mengajak para pendengar walau dimanapun berada, mari sama-sama kita renung, kita tenung, dan kita hayati makna rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat buat seluruh alam. Sahabat pendengar yang dikasihi, Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar sebagai seorang pemimpin, pendakwah atau negarawan, tetapi sebagai rahmat untuk seluruh alam. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Perhatikan sahabat yang mulia, kalimat rahmah dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya rahmat kepada orang Islam. Baginda adalah rahmat kepada seluruh alam, kepada manusia, kepada keluarga, kepada jiran, kepada orang miskin, kepada anak yatim, bahkan kepada haiwan dan seluruh alam semesta. Inilah kehebatan dan keindahan akhlak Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persoalannya sahabat yang mulia bukan sekadar berapa banyak salawat yang kita baca, tetapi lebih jauh dari itu, sejauh mana sifat rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam diri kita. Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya melahirkan perubahan pada akhlak dan hati kita. Di sinilah kita boleh mengambil beberapa pengajaran daripada nilai-nilai kesufian, bahwa tasawuf pada hakikatnya mengajar kita untuk melakukan tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa daripada sifat sombong, hasad, marah yang tidak terkawal, riya, dan cinta dunia yang berlebihan. Kemudian hati itu dihiasi dengan sifat ikhlas, sabar, tawadu, kasih sayang, zuhud, dan ihsan. Sahabat pendengar yang dihormati, mari sama-sama kita semak dan hayati makna rahmah ini. Yang pertamanya, rahmah lahir daripada hati yang bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai hati yang penuh dengan kasih sayang. Allah sebut dalam Al-Quran ayat surah Ali Imran ayat 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maka dengan sebab rahmat Allah itulah engkau berlaku lembut
lemah lembut terhadap mereka. Lihat bagaimana kelembutan menjadi kekuatan Rasulullah SAW. Baginda tidak mendidik manusia dengan kebencian. Baginda membimbing dengan kasih sayang. Dalam kehidupan kita hari ini, sahabat, mungkin ada orang yang berbeza pandangan dengan kita. Ada ahli keluarga yang tidak memahami kita. Mungkin ada rakan yang mengecewakan kita. Atau ada orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Namun, sunnah Nabi SAW mengajar kita, jangan sekali-kali biarkan kesalahan orang lain merusakkan kebersihan hati kita. Inilah latihan atau mujahadatun nafs, mujahadah an-nafs yang sering dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka berawal dari mujahadatun nafs inilah kita belajar mengawal marah, kita belajar memaafkan, kita belajar merendahkan ego kita. Kita belajar berkata begini, aku mungkin benar, tetapi aku tak perlu menghina dan merendah-rendahkan orang lain. Atau kita cakap begini, aku yang salah nih, dia itu yang benar. Maka aku harus akur dengan kebenaran, tak kira datang dari siapapun. Sahabat pendengar yang mulia, inilah yang namanya hakikat rahmah. Yang kedua, sahabat pendengar, mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun hubbun nabi. Antara nilai terpenting dalam perjalanan rohani ialah mahabbah, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu. Sahabat, ayat ini mengajar kita bahwa cinta bukan sekadar kata-kata, tapi cinta adalah rasa yang membawa kita untuk tetap taat dan setia. Kalau kita mengaku mencintai Nabi, maka cinta itu perlu diterjemahkan kepada ittiba, yaitu mengikuti sunnah dan akhlak baginda. Kita perbanyak salawat kepada Nabi, kita membaca sirah baginda, tetapi kita juga harus berusaha menjadi manusia yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk mendapatkan cinta Nabi? Mari kita jaga lidah kita, kita jaga bahasa kita, kita jaga lisan kita, kita jaga amanah yang dipikulkan di bahu kita. Kita hormati orang tua kita, kita sayangi keluarga kita, kita tidak menzalimi orang lain, kita membantu mereka yang memerlukan. Itulah hakikat cinta yang sentiasa terpahat di sanubari. Yang ketiga, sahabat yang mulia, tawadu ataupun tawadu kerendahan hati. Inilah rahsia kemuliaan Nabi SAW. Baginda itu adalah manusia yang paling mulia, tetapi baginda juga manusia yang sangat tawadu. Baginda tidak hidup untuk membesarkan ego. Baginda melayan orang miskin. Baginda duduk bersama para sahabat. Baginda membantu urusan keluarga. Baginda tidak memandang kemuliaan sebagai alasan untuk merendahkan orang lain. Inilah nilai-nilai tasawuf yang sangat penting, yang sentiasa mendarah daging dalam kehidupan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, sebelum tirai ini saya labuhkan, mari sama-sama kita tanya hati kita masing-masing. Adakah aku semakin penyayang selepas mengenali Nabi? Adakah aku semakin lembut kepada keluarga? Adakah aku semakin mudah memaafkan? Adakah aku semakin tawadu? Adakah aku semakin menjaga salat dan ibadah?
Adakah aku semakin jauh dari sifat hasad, riya dan sombong? Kalau jawabannya ya, maka kita sedang membawa rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita banyak salawat namun masih suka menghina orang, kalau kita banyak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi masih suka memutuskan silaturahim, kalau kita mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi lidah kita masih menyakiti orang lain, maka mari kita bermuhasabah, karena rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk disebut tetapi untuk dihidupkan dalam kehidupan kita seharian. Sahabat pendengar, walau dimanapun berada, marilah kita jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam membina jiwa yang bersih dan masyarakat yang penuh rahmat. Kita belajar daripada baginda ikhlas dalam beramal, sabar ketika diuji, tawadhu ketika dihormati, memaafkan ketika disakiti, bersedekah ketika memiliki, bersyukur ketika mendapat nikmat, dan yang paling penting menjadi rahmat kepada orang yang berada di sekeliling kita. Semoga sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah ini bukan sekadar memperingati kelahiran Nabi, tetapi menjadi asbab hati kita semakin mencintai baginda, semakin mengenali sunnah baginda, dan semakin bersungguh-sungguh mencontohi akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih sahabat pendengar. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam setiap selawat, ada kerinduan. Dalam setiap kisah baginda, ada teladan. Dan dalam setiap sunnahnya, ada cahaya kehidupan. Sanakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW menelan dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian sejuta hikmah.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ANSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ANSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
2: Sanakan FM, layan lagu-lagu orang.

0: satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Ceriakan hari anda bersama.

Ya, Sanigan FM bersama Muzum 11.3. Terima kasih anda yang terus dengar Sanigan FM di mana pun anda berada. Baik, nantikan sekejap lagi tepat pukul 1:30 hari. Kita akan ikuti bersama utama 1:30 hari ya. Dan kembali semula bersama kami di Sanigan FM bersama Mu. Untuk jam yang seterusnya lebih kurang pukul 1:15 hari. Dan selepas itu, banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Dan salam yang datangkan di Facebook Sanigan FM bersama Mu. Dan juga menerusi WhatsApp Sanigan FM. InsyaAllah anda akan kami bacakan ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami untuk tengah hari ini menerusi Zoom Sanigan FM 11.3. Hiburan berinformasi Zoom 11 pagi hingga 3 petang. Sanigan FM bersamamu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari Perspektif Kita pada 31 Ogos 2026.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana jua. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

0: Ya, Sarangan FM bersama mu. Terima kasih anda yang terus kekal dengar Sarangan FM di manapun anda berada ya. Dan masih bersama-sama menerusi siaran Zoom Sarangan FM 11.3 untuk hari ini. Dan bersama kita nantikan sekejap lagi 1.30 minit tengah hari. Kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, kembali bersama kami di Sarangan FM bersama mu, di mana pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda. Dan jangan lupa untuk hantarkan juga salam-salam ceria anda melalui Facebook Sarangan FM bersamamu, atau anda juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Dan dari masa ke semasa melalui siaran Zoom Sarangan FM hari ini, saya akan bacakan ya. Jadi terus kekal bersama kami Sarangan FM bersamamu, Zoom 11.3.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sarangan FM.

0: Que vuelta, que bola, que bolón. It's that little Chico Pitbull.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: Sebelas pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Ya, terima kasih terus kekal dengan Sarigan FM. Di mana pun anda berada, kami menghargainya. Untuk anda yang terus kekal bersama kami menerusi frekuensi ini 95.1 MHz dan yang dengar Sarigan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Okey, jangan lupa untuk hantarkan salam-salam ceria anda. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga boleh hantarkan salam-salam ceria anda menerusi Facebook Sarigan FM bersamamu. Dan insyaAllah di masa ke semasa berita siaran kali ini, saya akan bacakan salam-salam yang anda hantarkan ya. Mana tahu kalau mau pilih-pilih lagu, jangan malu, jangan segan, boleh juga lah pilih lagu anda dan hantar menerusi WhatsApp Sarigan FM dan juga menerusi Facebook Sarigan FM bersamamu ya. Jadi sekali lagi kepada anda yang berada di luar kawasan Sarakan, boleh dengar Sarigan FM di mana pun anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Mau turun aplikasi RTM Klik sekarang ini secara percuma di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Yang pastinya RTM Klik betul-betul percuma. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda. Yang penting terus kekal bersama kami di Sarigan FM bersamamu. Okey, berhibur dan juga berinformasi Sarigan FM bersamamu.
4: Hiburan berinformasi. Zoom. Ku jaga.

0: Dalam setiap selawat, ada kerinduan. Dalam setiap kisah baginda, ada teladan. Dan dalam setiap sunnahnya, ada cahaya kehidupan. Sandakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW meneladani Dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian sejuta hikmah.
1: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Ya, Serangan FM bersamamu. Cuma kasih kekal dengan Serangan FM di manapun anda berada. Baik, nantikan sekejap lagi 2 hingga 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda seleksi ataupun koleksi lagu-lagu dakwah. Kami bawakan selama 1 jam menghiasi sebenarnya dengan sambutan Maulid Rasul yang kita raikan untuk hari ini ya, 25 Ogos 2026, yang juga bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan nantikan juga pukul 3 petang. Okey, seterusnya kami akan terus bawakan kepada anda berita Serangan FM dan Santai 37. Okey, anda akan ditemani oleh rakan tugas yang seterusnya. Kali ini bersama dengan DJ Didi. Okey, bakalau kau. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal yang bertugas, Sazri Ibin dan juga Hasbi Salamat. Dan juga rakan tugas Encik Azhar dan juga Encik Jalal. Dan terus dengan Serangan FM di mana pun anda berada, terus bersama-sama kami menerusi frekuensi cara ini 90.1 MHz. Jadi kekal bersama kami, Serangan FM bersamamu, Zoom 11.3.

0: Es el Radio Pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi

0: bersama.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

Dalam setiap selawat, ada kerinduan. Dalam setiap kisah baginda, ada teladan. Dan dalam setiap sunnahnya, ada cahaya kehidupan. Sanakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaie Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW meneladani dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian, sejuta hikmah.

setiap selawat ada kerinduan, dalam setiap kisah baginda ada teladan, dan dalam setiap sunnahnya ada cahaya kehidupan. Sandakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW meneladani dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian sejuta hikmah.

Dalam setiap selawat, ada kerinduan. Dalam setiap kisah baginda, ada teladan. Dan dalam setiap sunnahnya, ada cahaya kehidupan. Sanakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW menelan dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian, sejuta hikmah.

Fokus utama berita petang ini. Terus seperkukuh penyampaian maklumat dan komunikasi kerajaan. Kerajaan komited realisasikan aspirasi Malaysia Madani di Borneo. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Norke Yusof, inilah berita Sandakan FM 25 Ogos 2026.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon aspek penyampaian maklumat dan komunikasi kerajaan terus diperkukuh dari semasa ke semasa. Langkah itu penting bagi memastikan setiap dasar pembaharuan serta bantuan yang dilaksanakan pentadbiran dapat difahami dan dirasai manfaatnya secara terus oleh rakyat. Perkara berkenaan ditegaskan beliau sewaktu mempengerusikan mesyuarat khas Perdana Menteri bersama Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan. Menerusi hantaran di media sosial, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan mesyuarat berkala itu bertujuan meneliti pengukuhan tadbir urus dan memantau pelaksanaan reformasi pentadbiran secara konsisten. Kerajaan kekal komited dalam memastikan aspirasi Malaysia Madani direalisasikan di Borneo khususnya di Sabah dan Sarawak. Langkah itu sekaligus meletakkan Sabah sebagai hub kemahiran agroteknologi serta benteng utama keterjaminan makanan negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ahli Ehwal Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmu menyatakan bahawa cabaran keterjaminan makanan kini menuntut perubahan radikal dan pendekatan baru yang selaras dengan keperluan semasa. Beliau menjelaskan perkara tersebut melalui pelaksanaan program Aquag Agro Fiesta 2026 dan Model TVET. Melalui inisiatif ini, Politeknik Sandakan PSS berperanan penting dalam memperkasa modal insan tempatan khususnya bagi teknologi akuakultur dan pertanian. Usaha itu dilihat mampu melahirkan tenaga kerja berkemahiran, pakar teknologi serta usahawan tempatan. Pendekatan tersebut bukan sahaja berupaya mencipta peluang pekerjaan baru, malah turut memperkukuh keterjaminan makanan dan memacu ekonomi komuniti. Beliau berucap demikian pada majlis perasmian penutupan Aku Agro Fiesta 2026 yang berlangsung di Politeknik Sandakan. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Jabatan Penerangan Sabah mengutamakan pendekatan mesra komuniti bagi menyemarakan semangat patriotisme hingga ke kawasan pedalaman. Pengarah Penerangan Sabah, Jenisa Muhammad Nor berkata, Kembara Merdeka Jalur Gemilang, KMJG tahun ini fokus menyantuni rakyat secara terus menerusi walkabout dan edaran bendera di premis perniagaan serta kampung. Langkah itu bagi menggalakkan pelibatan lebih ramai rakyat dalam menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program KMJG di Botitian, Paitan. Jabatan Meteorologi Malaysia merabalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribu petir di beberapa tempat. Pemetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat ke barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Terus perkukuh penyampaian maklumat dan komunikasi kerajaan. Kerajaan komited realisasikan aspirasi Malaysia Madani di Borneo. Berita disunti Mazdan Yunus, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Laksanakan FM bersamamu.
1: Standby, other
2: Muat
0: turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
3: Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan didik mati. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan FM 90.1, teman setia anda. Berita tiga petang tadi anda telah bersama dengan rakan setugas DJ NY dan Zoom 11.3 bersama dengan DJ Asnita. Dan terima kasih juga untuk geng Agai menerusi Evo 6 hingga 11 pagi dan bersama dengan saya di sini DD akan terus temani anda hingga ke pukul 7 malam nanti dalam segmen santai edisi Selasa 25 Ogos 2026, bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul untuk semuanya. Dan tema untuk sebutan Maulidur Rasul pada kali ini 1448 Hijrah 2026 Masihi, Madani dihayati, ummah diberkati. Semoga kita terus menjadi insan yang berakhlak mulia dan juga menerapkan nilai-nilai murni daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup untuk membina masyarakat yang maju, bersatu padu dan juga sejahtera. Untuk panduan kita bersama waktu solat fardu asar petang ini bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, asar akan berkumandang pada pukul 3.22 minit petang. Selepas itu kita akan terus bawakan untuk anda ceramah khas Maulidur Rasul 2026 yang diterbitkan oleh rakan setugas Asnita Sulaiman. Lain terus Salakan FM bersamamu.

Dalam setiap selawat, ada kerinduan. Dalam setiap kisah baginda, ada teladan. Dan dalam setiap sunnahnya, ada cahaya kehidupan. Sanakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi, dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW meneladani Dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian, sejuta hikmah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، apa kabar sahabat pendengar, walau dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua sentiasa berlimpah dengan rahmat kasih sayang Allah, dan yang paling penting keampunan Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa membasahi kehidupan kita. Sahabat yang mulia, kali ini mari sama-sama kita renung sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. 12 Rabiul Awal adalah tarikh keramat lahirnya insan yang sangat mulia, yang sangat kita cinta dan kita rindu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, kali ini saya mengajak para pendengar walau dimanapun berada, mari sama-sama kita renung, kita tenung, dan kita hayati makna rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat buat seluruh alam. Sahabat pendengar yang dikasihi, Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar sebagai seorang pemimpin, pendakwah atau negarawan, tetapi sebagai rahmat untuk seluruh alam. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Perhatikan sahabat yang mulia, kalimat rahmah dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya rahmat kepada orang Islam. Baginda adalah rahmat kepada seluruh alam, kepada manusia, kepada keluarga, kepada jiran, kepada orang miskin, kepada anak yatim, bahkan kepada haiwan dan seluruh alam semesta. Inilah kehebatan dan keindahan akhlak Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persoalannya sahabat yang mulia bukan sekadar berapa banyak salawat yang kita baca, tetapi lebih jauh dari itu, sejauh mana sifat rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam diri kita. Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya melahirkan perubahan pada akhlak dan hati kita. Di sinilah kita boleh mengambil beberapa pengajaran daripada nilai-nilai kesufian, bahwa tasawuf pada hakikatnya mengajar kita untuk melakukan tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa daripada sifat sombong, hasad, marah yang tidak terkawal, riya, dan cinta dunia yang berlebihan. Kemudian hati itu dihiasi dengan sifat ikhlas, sabar, tawadu, kasih sayang, zuhud, dan ihsan. Sahabat pendengar yang dihormati, mari sama-sama kita semak dan hayati makna rahmah ini. Yang pertamanya, rahmah lahir daripada hati yang bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai hati yang penuh dengan kasih sayang. Allah sebut dalam Al-Qur'an ayat surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum ila akhir al-ayah. Sadaqallahu al-azim. Maka dengan sebab rahmat Allah itulah engkau berlaku lembut, lemah lembut terhadap
setiap mereka. Lihat bagaimana kelembutan menjadi kekuatan Rasulullah SAW. Baginda tidak mendidik manusia dengan kebencian. Baginda membimbing dengan kasih sayang. Dalam kehidupan kita hari ini, sahabat, mungkin ada orang yang berbeza pandangan dengan kita. Ada ahli keluarga yang tidak memahami kita. Mungkin ada rakan yang mengecewakan kita. Atau ada orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Namun, sunnah Nabi SAW mengajar kita, jangan sekali-kali biarkan kesalahan orang lain merusakkan kebersihan hati kita. Inilah latihan atau mujahadatun nafs, mujahadah an-nafs, yang sering dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka berawal dari mujahadatun nafs inilah kita belajar mengawal marah, kita belajar memaafkan, kita belajar merendahkan ego kita. Kita belajar berkata begini, aku mungkin benar, tetapi aku tak perlu menghina dan merendah-rendahkan orang lain. Atau kita cakap begini, aku yang salah nih, dia itu yang benar. Maka aku harus akur dengan kebenaran, tak kira datang dari siapapun. Sahabat pendengar yang mulia, inilah yang namanya hakikat rahmah. Yang kedua, sahabat pendengar, mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun hubbun nabi. Antara nilai terpenting dalam perjalanan rohani ialah mahabbah, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu. Sahabat, ayat ini mengajar kita bahwa cinta bukan sekadar kata-kata, tapi cinta adalah rasa yang membawa kita untuk tetap taat dan setia. Kalau kita mengaku mencintai Nabi, maka cinta itu perlu diterjemahkan kepada ittiba, yaitu mengikuti sunnah dan akhlak baginda. Kita perbanyak salawat kepada Nabi, kita membaca sirah baginda, tetapi kita juga harus berusaha menjadi manusia yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk mendapatkan cinta Nabi? Mari kita jaga lidah kita, kita jaga bahasa kita, kita jaga lisan kita, kita jaga amanah yang dipikulkan di bahu kita. Kita hormati orang tua kita, kita sayangi keluarga kita, kita tidak menzalimi orang lain, kita membantu mereka yang memerlukan. Itulah hakikat cinta yang sentiasa terpahat di sanubari. Yang ketiga, sahabat yang mulia, tawadu ataupun tawadu kerendahan hati. Inilah rahsia kemuliaan Nabi SAW. Baginda itu adalah manusia yang paling mulia, tetapi baginda juga manusia yang sangat tawadu. Baginda tidak hidup untuk membesarkan ego. Baginda melayan orang miskin. Baginda duduk bersama para sahabat. Baginda membantu urusan keluarga. Baginda tidak memandang kemuliaan sebagai alasan untuk merendahkan orang lain. Inilah nilai-nilai tasawuf yang sangat penting, yang sentiasa mendarah daging dalam kehidupan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, sebelum tirai ini saya labuhkan, mari sama-sama kita tanya hati kita masing-masing. Adakah aku semakin penyayang selepas mengenali Nabi? Adakah aku semakin lembut kepada keluarga? Adakah aku semakin mudah memaafkan? Adakah aku semakin tawadu? Adakah aku semakin menjaga salat dan ibadah?
Adakah aku semakin jauh dari sifat hasad, riya dan sombong? Kalau jawabannya ya, maka kita sedang membawa rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita banyak salawat namun masih suka menghina orang, kalau kita banyak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi masih suka memutuskan silaturahim, kalau kita mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi lidah kita masih menyakiti orang lain, maka mari kita bermuhasabah, karena rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk disebut tetapi untuk dihidupkan dalam kehidupan kita seharian. Sahabat pendengar, walau dimanapun berada, marilah kita jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam membina jiwa yang bersih dan masyarakat yang penuh rahmat. Kita belajar daripada baginda ikhlas dalam beramal, sabar ketika diuji, tawadhu ketika dihormati, memaafkan ketika disakiti, bersedekah ketika memiliki, bersyukur ketika mendapat nikmat, dan yang paling penting menjadi rahmat kepada orang yang berada di sekeliling kita. Semoga sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah ini bukan sekadar memperingati kelahiran Nabi, tetapi menjadi asbab hati kita semakin mencintai baginda, semakin mengenali sunnah baginda, dan semakin bersungguh-sungguh mencontohi akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih sahabat pendengar. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
1: Salakan FM bersamamu. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM. Dan waktu solat fardu maghrib petang ini, bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azal akan berkumandang pada pukul 6:20 petang. Ya, saya Didi masih bersama-sama dengan anda. Sebelum saya bacakan salam-salam anda untuk jam yang seterusnya, Didi nak kongsi untuk anda, ini adalah kemas kini status cuaca panas ya. Terdapat 11 kawasan di Semenanjung berada pada tahap 1 berjaga-jaga, iaitu Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar dan Batang Padang. Perak pula Kuala Krai di Kelantan, Kuantan, Raub, Temerlo dan Pekan, Pahang dan Hulu Selangor dan juga Gombak di Selangor. Manakala di Sabah pula terdapat 5 kawasan berada pada tahap 1 berjaga-jaga, iaitu di Telupit, Tenom, Sandakan, Pitas dan Beluran. Terdapat 1 pula di kawasan negeri Sarawak pada tahap 1 berjaga-jaga, iaitu Marudi. Tahap berjaga-jaga ini suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut ya. Untuk anda yang bekerja di lapangan, jangan lupa banyakkan minum air putih dan kalau boleh sama-sama kita jaga kesihatan masing-masing. Kalau anda berada di luar, elakkan memakai pakaian yang gelap yang boleh memerangkap haba ya, agar tiada sebarang penyakit dehidrasi dan juga strok haba yang terjadi kepada pendengar-pendengar di luar sana. Balai info ini dikongsi untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Ini dia Nikki Palikat, panas. Lain terus Salakan FM bersamamu.

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: petang-petang gini kita chill-chill saja. Habis kerja, jom.

Itu dia lagu bersama dengan Mimi Fly Nara. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda yang baru mendengarkan siaran Salakan FM ya. Cuaca yang agak panas beberapa hari ini kan, kerana semalam pula hujan, jadi cuaca tidak menentu. Ya, jaga kesihatan pendengar-pendengar yang dikasih sekalian di luar sana. Yang memandu juga, terima kasih. Kalau kenderaan kita tu tidak berapa kuat, dia punya penghawa dingin kan, memang kiranya satu cabaran jugalah ya. Kalau macam panas tu kita boleh buka tingkap, kalau hujan itu yang jadi masalah. Jadi pastikan jangan lupa selenggara ya kenderaan anda masing-masing, boleh periksa daripada segi keselamatan brek kereta ya, dia punya wiper, penghawa dingin dan macam-macam lagi lah untuk memastikan anda dalam keadaan selesa ketika memandu dan juga bersama penumpang anda. Selamat petang kawan-kawan kita, terima kasih Ardi, ucapan istimewa birthday untuk Azrin. Azrin Kilo Jen Jaikul, semua kenalan salam Maulid Rasul katanya. Juri Daida, salam Maulid Rasul kepada DJ bertugas hari ini, terima kasih. Saija Pai, terima kasih. Abang Jul, Noraini, Rina Rojis, Juraida, terima kasih. Jangan lupa untuk jam yang ketiga nanti kita bawakan untuk anda segmen Lawan Lagu. Lagu apa yang akan Didi bawakan untuk anda, sediakan untuk hiburan kita petang ini, nantikan selepas berita 5 petang. Ini dia Andi Bernardi, ding geding untuk anda. Salakan FM, santai.

0: setiap hari Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
1: Lawan lagu.
0: Lagu siapa yang kena?

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

Baik, diri nak kongsi untuk anda kedudukan pingat setakat pukul 3.30 petang tadi ya, untuk Sukma Selangor 2026, di mana kontinjen tuan rumah Selangor masih lagi mengungguli kedudukan teratas dengan pungutan 101 pingat emas dan juga jumlah pingat terkumpul sebanyak 245 pingat setakat ini, diikuti dengan Wilayah Persekutuan dan juga Negeri Terengganu di kedudukan yang ketiga. Untuk Negeri Sabah sahaja masih lagi kekal di kedudukan yang ke-8 setakat ini dengan pungutan 30 pingat emas, 27 pingat perak dan juga 36 pingat gangsa, menjadikan jumlah pingat yang terkumpul sebanyak 93 pingat. Setakat ini terus didoakan agar kontinjen kita di Negeri Sabah ini akan lagi banyak membawa pulang ya pingat untuk dihadiahkan kepada Negeri Sabah di bawah bayu yang tercinta. Okey, jom kita lain lagi lagu seterusnya. Jangan ubah frekuensi anda, lain terus Sarakan FM bersamamu.

0: sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari perspektif kita pada 31 Ogos 2026

Ya, sebentar lagi 4.5 petang kita akan terus bawakan untuk anda berita dari Sabah FM. Lepas itu kita akan terus sibukkan anda bersama dengan lagu-lagu retro dalam segmen Santai Kenangan. Jangan lupa 5.20 minit petang kita akan terus bawakan hiburan dalam rancangan Lawan Lagu. Layan terus 90.1 teman setia anda.

0: Santai, kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Santai kenangan. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM. Walaupun dalam keadaan hujan membasahi bumi Sandakan, anda masih terus kekal bersama-sama kami di 90.1. Bayangkan tadi panas-panas tu kan, lepas tu mandi hujan begini. Aduh. Tak penting untuk mereka yang mungkin mendapat sumber air sepenuhnya daripada hujan. Syukur, alhamdulillah ya. Macam saya juga kalau ketika berada di kampung, kalau sudah hujan tu kita macam yang masya Allah, nikmat apa lagi yang kau dustakan. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Hujan rahmat membasahi bumi Sandakan. Hai, saya Didi, masih bersama-sama anda. Sebentar tadi anda telah dihiburkan bersama dengan Sweet September, Nak Kahwin Duit Tak Ada, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1982 oleh kumpulan Sweet September dalam album Oh Manisnya. Selamat hiburan untuk anda. Dan sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Sebelum itu, hari ini saja kempen Derma Darah Bergerak berada di dua lokasi, di Sejati Walk dan juga di Harbour Mall Sandakan. Tahniah untuk anda yang telah pun datang dan hadir menderma darah ya. Terima kasih daripada pihak tamung darah HDOK kepada sokongan dan keprihatinan anda semua. Semoga kebaikan ini terus mengalir dan menjadi inspirasi kepada lebih ramai lagi untuk tampil menderma darah. Untuk jadual esok pula, anda datang saja ke tamung darah Aras 1 HDOK. Okay. Dan untuk itu, dinilai kongsi bersama dengan anda. Tahukah anda tahap hemoglobin bagi penderma darah lelaki adalah 13.5 hingga 18.0. Jarakkan pendermaan darah selama 3 bulan dari tarikh pendermaan darah terakhir bagi memastikan tahap hemoglobin mencukupi semasa hari pendermaan darah nanti. Baik, kita teruskan hiburan untuk petang ini. Jangan lupa jam yang seterusnya, jam ketika nanti kita ikuti di utama 5 petang dan seterusnya segmen lawan lagu bersama kami di Sandakan FM bersamamu.

satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan janur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran janur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

besar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, pasukan polis persekutuan serta tentera udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis.

0: Disco. This is your radio. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Salam FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus layan Salam FM menerusi frekuensi 90.1 teman setia anda. Jam ketiga. Hai, saya Didi, masih temani anda untuk petang Selasa ini 25 Ogos 2026, bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum untuk anda semua. Dan seperti biasa, jam yang ketiga setiap Selasa kita bawakan untuk anda segmen seterusnya bersama dengan kami, iaitu segmen Lawan Lagu.
0: Dua lagu, satu juara. Lawan Lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Salakan FM. Lawan Lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Salakan FM bersamamu.
1: Iya, kalau minggu lepas kita bawakan lagu-lagu ciptaan Dato' M. Nasir, kembali lagi pula untuk minggu ini kita bawakan seorang lagi komposer terkenal tanah air, iaitu Fauzi Marzuki. Merupakan seorang komposer, penulis lirik dan juga penerbit rakaman Malaysia. Lagu-lagu ciptaan dan tulisan beliau telah banyak dinyanyikan oleh ramai penyanyi terkenal, termasuklah Dato' Jamal Abdillah.

Bahkan belum kita buka talian, dia sudah berkelip-kelip. Ini adalah lagu bersama dengan penyanyi Nash dengan lagunya Pada Syurga Di Wajahmu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki yang diterbitkan pada tahun 1990.

0: lagu bersama dengan kumpulan Photograph di Alam Fana Cintamu. Lagu ini juga dikeluarkan pada tahun yang sama dengan lagu Pada Syurga Di Wajahmu, iaitu tahun 1992. Dinyanyikan oleh kumpulan Rock Photograph dan dimuatkan dalam album ketiga mereka yang bertajuk Photograph 92. Jadi telefon sudah kita buka 0896711885 dan juga 0896685 tengah-tengah abang santai-santai di rumah ni kan, tengah kopi-kopi di rumah ni ngam ni. Kamu telefon dengar lagu mana yang kamu ingin undi untuk kita dengarkan lagu penuh dalam segmen lawan lagu petang ni. Jom kita bersama pemanggil yang pertama. Selamat petang. Hello.
1: Selamat petang.
0: Ya, selamat petang. Siapa di sana?
1: Nazrin.
0: Nazrin.
1: Ya betul.
0: Nazrin dari Batu Tujuh. Batu Tujuh di mana tu Naz?
1: Raja Wali.
0: Raja Wali terbang tinggi. Okey Naz, kita ada lagu daripada Nash dan juga Photographer. Jadi lagu mana satu menjadi pilihan ni?
1: Lagu Photograph.
0: Lagu Photograph di Alam Fana Cintamu.
1: Ya,
0: okey, itu dia. Terima kasih Naz. Ya, itu dia pemanggilan pertama memilih lagu Photograph. Terima lagi pemanggil seterusnya. Hello, selamat petang.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
2: Aisyah dari kampung Pampang.
0: Kampung Pampang. Di mana kampung Pampang tu, Kak Aisyah?
2: Di Batu 10.
0: Batu 10. InsyaAllah, mana tu sampai di sana. Boleh cari Kak Aisyah, kan?
2: InsyaAllah.
0: Baiklah, jadi lagu mana satu ni? Nash ataupun Photograph?
2: Saya pilih Photograph.
0: Photograph di Alam Fana Cintamu. Terima kasih, Kak Aisyah.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Kita terima lagi pemanggil seterusnya 671-185-6-685-68. Hello, selamat datang. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Tarai. Selamat datang, Pak Tarai.
3: Petang juga.
0: Ya, dua untuk Photograph dan juga belum ada undian untuk lagu Nash Pada Syurga Di Wajahmu. Lagu mana satu untuk Pak Tarai ini? Lagu apa?
3: Photograph.
0: Photograph juga di Alam Fana Cintamu. Mantap. Bagi Fatale, terima kasih. Itu dia. Jadi nampak gayanya tiga undian penuh untuk lagu daripada Photograph yang dikeluarkan pada tahun 1992, ciptaan sepenuhnya oleh komposer Fawzi Marzuki. Jom kita dengarkan lagu yang menjuarai pusingan pertama segmen lawan lagu. Lain terus salahkan FM bersamamu.
4: Juara pusingan yang pertama, lawan lagu.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

yaitu Ella dengan lagu Sepi Sekuntum Mawar Merah. Lagu ini dikeluarkan, diterbitkan pada tahun 1990 menerusi album beliau yang bertajuk Identity. Komposer bersama dengan Fauzi Marzuki, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Lagu ini ditentang oleh lagu yang sama juga ciptaan Fauzi Marzuki bersama dengan

0: Lagu bersama dengan Shima, Teringin, yang terbitkan pada tahun 1993 menerusi album Shima 3. Dengan mana lagu Teringin ini dijadikan sebagai tajuk album beliau pada masa itu ya. Jadi boleh telefon sekarang 671-185-6-685-68 bersama pemanggil ini. Selamat petang. Hai, siapa di sana? Okey, ini kali lagu Ella atau Shima ni?
1: Lagu Shima, lagu
0: Teringin. Shima, Teringin. Teringin apa tu, Nas?
1: Teringin,
0: nak tengok lagu. Okey, Nas, terima kasih. Assalamualaikum. Kita terus bersama pemanggil yang kedua. Selamat petang.
2: Hello, petang di.
0: Petang. Haja ke tu? Allahu Akbar, suaranya seakan-akan tapi tidak sama. Ti, jadi lagu baru satu ni, Ella ataupun Shima?
2: Ella,
0: Ratu Luk Malaysia. Terima kasih Wati, assalamualaikum. Satu untuk Ella, sepisik untuk Mawar Merah, dan satu untuk Shima, Teringin. Halo, selamat datang. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, lagu mana satu ni, Ella atau Shima?
3: Aku mau tolong si Wati lah.
0: Oh, Ella lah tu kan?
3: Yalah.
0: Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Dua untuk Ratu Rock Malaysia, sepis kuntum Mawar Merah. Selamat petang untuk anda yang tengah santai-santai di rumah, yang tengah minum petang, ditemani oleh udara yang sejuk-sejuk kan. Sedangkan hujan telah membasahi bumi petang tadi, kuranglah sedikit panasnya dari awal pagi tadi itu kan. Okey, dan sekali lagi lagu Ella sebut-sebut Tembuan Merah bersama dengan Shima, Teringin. Yang memandu petang ni, terima kasih mendengarkan siaran Sedangkan FM di tempat anda. Saya akan terus temani anda hinggalah ke penghujung siaran 90.1. Pemanggil lagi, hello, selamat petang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di sana?
4: Bro
0: Alif. Okey, Bro Alif, jadi mana satu ni pilihan kita, Ella atau Mishima?
4: Ella lah.
0: Ella lah. Bro Alif, terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia, kita sudah temui pemenangnya untuk pusingan yang kedua. Aduh, Ella betul. Siapa mau melawan Ella kan? Kalau baru-baru ini gelaran Datuk telah pun dikurniakan ya oleh kepada Zenazen untuk yang dinantikan pula artis-artis popular tahun 80-90-an bersama dengan Ella. InsyaAllah kita doakan semoga Ella pun dapat gelaran Datuk pula selepas ni kan. Okay, jom kita dengarkan, ini dia lawan lagu untuk pusingan yang kedua. Dan jangan ubah frekuensi anda, terus dia bersama-sama kami 90.1 Sedangkan FM bersamamu.
5: Juara pusingan yang kedua, lawan lagu.
6: Lawan lagu.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.

0: satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan Sanakan FM. Itu dia Sepi Sekuntum Mawar Merah bersama dengan Ratu Rock Malaysia Era merupakan juara untuk pusingan kedua segmen lawan lagu. Tahniah untuk anda yang sudah pun mengibarkan jalur gemilang ya. Di rumah, di premis perniagaan anda, di kenderaan anda, walaupun jalur gemilang yang comel-comel tu kan, bergoyang-goyang dan kita memandu kan. Dan ketahuilah ketika anda berada di luar negara, lepas tu lama tak pulang, yang anda akan rindu negara Malaysia dan anda akan lebih mensyukuri betapa bersyukurnya kita menjadi rakyat di Malaysia ini ya. Dengan keharmoniannya, kita masih boleh lagi duduk semeja bersama dengan pelbagai kaum ya, agama, harmoni. Jadi itulah dia, kitalah yang menikmati kesejahteraan yang telah pun diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita sejak zaman dahulu lagi, sampailah kemerdekaan Malaysia pada hari ini. Itulah tema yang diangkat, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, untuk tahun 2026, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jom kita teruskan dengan pusingan yang terakhir, pusingan ketiga untuk petang ini. Lagu-lagu ciptaan Fauzi Marzuki masih lagi kita bawakan untuk anda. Dan lagu untuk pusingan yang ketiga, dua buah lagu lelaki lagi kita bawakan untuk anda. Penyanyi lelaki, artis lelaki bersama dengan lagu yang pertama.

lagu Pusara di Lebuh Raya bersama kumpulan Eka Matra. Lagu yang dikeluarkan, diterbitkan pada tahun 1989 ini berusi album pertama mereka, Satu Tekanan Irama. Dan lagu Pusara di Lebuh Raya ini ya, ditentang oleh lagu, sebuah lagu lagi ciptaan Fauzi Marzuki bersama dengan lagu ini.

Lagu Kekasih Awal dan Akhir. Lagu ini dikeluarkan pada tahun 1991 untuk lagu dan juga menjadi runut bunyi untuk filem pada tahun 1993. Kekasih Awal dan Akhir, ciptaan Fauzi Marzuki dan lirik oleh S. Amin Shahab. Lagu ini juga ditayangkan di Pawagam pada tahun 1993 dengan membabitkan pelakon utama seperti Jamal Abdul dan juga Sofia Jaya. Iya, itu dia dua buah lagu pusingan yang ketiga untuk petang ini. Sekali lagi, lagu Kekasih Awal dan Akhir juga pusara di Lebuh Raya. Hai, selamat petang Jadiel dari Bone, Indonesia. Wow, dari item klik ni ya. Iman Akasha, terima kasih dengan salamnya. Nanti balik hati-hati, terima kasih. Ya, untuk anda yang bekerja cuti ni, selamat bekerja, dicapkan untuk anda. Walaupun selesai tengah bersantai di rumah, kopi-kopi kan. Alhamdulillah. Terima kasih terus setia mendengarkan Sarangan FM 90.1. Dan talian mesra kami buka 671-185 dan juga 6.

0: Dan itu dia pusara di Lembu Raya. Ini pula kekasih awal dan akhir. Hotel yang sedang memandu, terima kasih. Layan 90.1, kita bersama pemanggil kita. Hello, selamat petang. Hello.
1: Selamat petang.
0: Ya, selamat petang. Siapa di sana?
1: Radin. Radin di sini.
0: Radin. Dari mana ni Radin?
1: Batu tujuh.
0: Kita ada lagu pusingan yang ketiga. Lagu bersama dengan Eka Matra, Pusara di Lembu Raya dan juga Dato' Jamal Abdillah, kekasih awal dan akhir. Lagu mana satu pilihan Radin?
1: Jamal Abdillah.
0: Jamal Abdillah, legendary. Itu dia. Terima kasih Radin. Assalamualaikum.

0: jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Tiba-tiba matilah pula talian dia. 668-5688 dan juga 671-185. Kekasih awal lahir dan juga pusara di Lebuh Raya. Halo, selamat petang.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Adam sini.
0: Adam, selamat petang Adam. Berapa dari mana ni Adam?
1: Dari Bokara.
0: Dari Bokara. Adam, kita ada lagu Ika Matran juga Dato' Jamal Abdillah. Lagu mana jadi pilihan?
1: Saya pilih Jamal Abdillah.
0: Jamal Abdillah. Boleh nyanyi sedikit kah?
1: Janganlah. Malu saya.
0: Terima kasih Adam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dua untuk lagu ini. Dan juga benar-benar sebarang undian untuk

0: 25 Ogos 2026, hampir-hampir 31 Ogos tu kan. Ada anak kemerdekaan kita. Okay, jom kita bersama lagi pemanggil kita yang seterusnya. Adakah beliau memilih lagu daripada Eka Matra ataupun lagu ini? Bersama dengan Datuk Jamal Abdillah. Hello, selamat petang.
1: Hello.
0: Hello, ya. Selamat datang, siapa di sana?
1: Akmal 410.
0: Kita ada lagu Datuk Jamal Abdillah dan juga Eka Matra. Mana satu pilihan Akmal?
1: Jamal Abdillah.
0: Jamal Abdillah. Okey, terima kasih, Mak. Nah, jumpa sudah kita pemenangnya untuk petang ini. Ayo, jom kita dengarkan juara untuk lagu pusingan yang ketiga, Kekasih Awal dan Akhir, Datuk Jamal Abdillah.
2: Juara pusingan yang ketiga, lawan lagu.

0: Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia madani kesejahteraan didikmati. Itu dia segmen lawan lagu setiap hari Selasa 5.20 petang bersama-sama dengan anda, dan kita akan bersua lagi pada minggu depan di waktu dan hari yang sama. Dan masih bersama dengan anda, Didi di sini, jam yang terakhir dalam segmen Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
0: Baik, kita lihat seketika lagu ini bersama dengan Dato' Aisyah. Ini dia Janji Manismo. Anda sedang mendengar Salakan FM bersamamu.

0: bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu, hiburan bersama dengan Salim Juwita. Malam tu panduan kita bersama waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sandakan berkumandang pada pukul 6.19 minit petang. Kita terus bahkan seketika nanti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan terjemahan berusia segmen Kalamullah. Dan Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud muazin itu mendapat ampunan sejauh suaranya itu terdengar, dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya dan orang yang menghadiri solat tersebut. Dicatat baginya ganjaran 25 solat dan dihapuskan dari dosanya antara kedua solat itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

من روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

bacaan dan terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan terjemahan kalam suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci.

0: Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari Surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam, sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitikberatkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka, dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.

0: doa, taubat dan zikir bersama dengan Abdul Salam. Sebentar tadi telah pun berkumandang azan solat fardu maghrib 6.15 minit petang. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Selangor FM. Saya Didi masih bersama-sama anda dalam segmen Santai Kenangan untuk petang Selasa ini.
1: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sama-sama.
0: Baik, sementara lagi saya nak kongsi bersama-sama dengan anda. Saya rasa anda juga ada terbaca ya berkenaan dengan berita yang tular di media sosial. Seorang wanita warga emas yang dibunuh di Sandakan. Apa cerita sebentar lagi jadi kongsi. Jom kita lain dulu ini bersama Syarifah Zarina. Langit ke-7 dan terus Sandakan FM bersamamu.

0: Kemenangan 4.30 petang hingga 7 malam.
1: Sadakan FM bersamamu. Pejam celik. Tugas saya sudah sampai ke penghujung siaran. Apa yang saya harapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu telah diputarkan dan juga maklumat semasa telah dikongsikan untuk anda. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama-sama ya. Terima kasih atas kesihatan anda, perhatian anda dan juga terima kasih yang terus mendengarkan Sadakan FM menerusi penciuman langsung di RTM Klik. 7 malam siaran ini akan kita sambung siar bersama Sabah FM dan insyaAllah esok anda ditemani oleh rakan setugas Roger Sis untuk edisi Rabu. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas bersama Hasbi Salamat mengundur diri di sini dan selamat bersihat untuk anda semua. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini. Ada Didi, ada Dearly. Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam Malaysia. Jumpa lagi, bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا تuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, pelik dan ganjil lagi mudah untuk diingati. Pernah tidak anda perasan benda yang paling pelik, benda yang paling ganjil, biasanya itulah yang paling mudah untuk kita ingat. Kenapa? Sebab sesuatu yang luar daripada kebiasaan akan membuatkan kita berhenti sekejap, tertanya-tanya, dan akhirnya melekat dalam ingatan. Tapi pastinya yang baik-baik sajalah, kan? Sebab itu, jangan takut untuk menjadi sedikit berbeza. Tak semestinya pelik itu negatif. Kadang-kadang keunikan itulah yang membuatkan seseorang itu dikenang. Jadi kalau hari ini anda rasa diri anda ada sedikit pelik, sedikit ganjil dan tak sama macam orang lain, jangan risau. Sebab mungkin itulah keunikan anda dan mungkin juga itulah sebab orang mudah mengingati anda. Pelik dan ganjil lagi mudah untuk diingati. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Yes, Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7.11 minit malam. Dan terima kasih juga kepada Emma yang hadir dari Beaufort. Katanya sekejap tadi hujan dan sekarang ni cuma berangin saja. Macam sama pula di sekitar Kota Kinabalu. Dan Ella kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di pedalaman Sandakan, Tongod, Sandakan Labuk dan Sugut dan Telupit, manakala Pantai Barat, wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 9 malam ini, 25 Ogos 2026. Dan berhati-hati kepada anda yang sedang memandu keluar malam ini. Moga anda selamat sampai ke tempat yang anda ingin tuju. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: 95.7 FM.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak. Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya. Tepat sekali, serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia. Pilihan saya, dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rejah hidupku.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Dan kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, cepat-cepat muat turun. Sebab apa? Betul-betul percuma. Okey, baik. Kepada anda, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
4: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Hashim.
0: Sabah FM.
5: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
6: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
7: Allahu Akbar.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ikuti tazkirah Maulid Rasul yang bertajuk Rasulullah Teladan Sepanjang Masa, yang disampaikan oleh Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamali wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, segala puji dan puja kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Setiap degup jantung, helaan nafas dan detak nadi adalah dalam genggaman peraturan dan kekuasaannya. Tiada suatu pun yang hidup di alam jagat raya ini yang hidup dengan sendirinya, melainkan hidupnya itu diberikan oleh Allah. Kerana dialah yang bersifat Al-Hayyu dan Al-Muhyi, yakni yang maha hidup lagi maha menghidupkan. Semoga setiap saat dan detik waktu yang kita lewati ini, sahabat, menyedarkan kita bahawa kita semua bergantung hanya kepadanya. Dan semoga setiap hembusan nafas kita terasa kebesaran dan kasih sayangnya terhadap kita. Salawat serta salam kita pahatkan dengan kuntuman rindu buat sang kekasih Nabi Yuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum. Pendengar yang dikasihi, pada detik 12 Rabiul Awal, pada tahun gajah, lahirlah seorang bayi mulia berpribadi agung yang menjadi rahmat buat seluruh alam. Pada saat itu, bumi Mekah bersimbah dengan cahaya gemilang yang akan menyinari seluruh alam. Cahayanya menjadi penyuluh jalan kepada Tuhan. Cahayanya menjadi penerang dan penenang buat hati yang gusar dan kelam. Akhlaknya menghiasi pribadi yang mencintai dan mencontohinya. Terhadap kepimpinan, dia adalah contoh pimpinan yang berkarisma dan berwibawa. Bagi si miskin, dia adalah teman yang setia, yang selalu menjadi pembela dan pengangkat maruah golongan yang tidak berdaya. Sebagai suami dan ayah, contoh teladannya sangat sempurna, tiada cacat celah. Cinta kasihnya merata. Siapa saja yang dekat dengannya terasa nyaman, damai dan bahagia. Tutur bicaranya lembut tapi tetap berwibawa. Senyumannya sangat manis. Wajahnya cukup indah bagai bulan purnama. Demikian tubuhnya yang sasa dan sempurna. Peluhnya saja harum bak kasturi. Allahu Akbar. Huwal basyaru laisa kal basyar. Dia adalah manusia yang bukan seperti manusia biasa. Sahabat yang dimuliakan Allah, sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dikenal juga sebagai hari keputraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak para pendengar walau di mana saja berada untuk sama-sama merenung dan menghayati maksud dan misi teragung kezahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas dunia ini. Yang pertamanya, Al-Quran lewat surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la ala khuluqin azim. Sadaqallahul Azim. Dan pada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ada menyebut, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, atau kama qala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas segala akhlak yang mulia. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, Nabi mengatakan sesungguhnya tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sahabat yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang sangat agung. Dan baginda itu punya akhlak, mulianya Nabi itu berada di atas segala kemuliaan akhlak manusia lain. Bahasa mudahnya apa, sahabat pendengar? Nah, ada orang melawan kemuliaan, ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi diutus ke dunia antara lain adalah untuk mendidik kita, mengajar kita bagaimana kita seharusnya berakhlak dalam kehidupan. Akhlak itu tidak hanya dengan sesama manusia, lebih-lebih lagi akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita kembali merenung dan kita kembali belajar menambah nilai bagaimana seharusnya kita umatnya yang mencintainya itu sepatutnya meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meremehkan orang. Sehina apapun orang pada mata orang lain, Nabi tidak pernah menghina. Bahkan kalau kita lihat dalam banyak riwayat ada menyebut, siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa damai orang itu. Melihat wajah mulia Nabi, tenang jiwa kita. Setiap tutur bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya menjadi mutiara hikmah. Dan demikian perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir dan batinnya itu sangat mulia. Yang kedua, sahabat yang dimuliakan Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke dunia ketika Nabi sudah wafat. Sebelum Nabi wafat, Nabi ada menyatakan bahwa taraktu fikum amrain, telah kutinggalkan kepada kamu dua urusan, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kamu berpegang teguh kepada kedua perkara ini, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Demikian, misi Nabi itu yang mewariskan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah itu jelas Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr ayat yang ketujuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul Azim. Apa saja yang dibagi Nabi, diberikan Nabi, dibawakan Nabi kepada kita, maka ambillah. Dan apa yang Nabi cegah kita, maka tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua peninggalan baginda ini merupakan panduan dan pedoman buat kita menjalani hidup di dunia yang fana. Mempelajari, memahami, mengerti, menghayati dan mengamalkan keduanya merupakan kewajiban yang besar buat kita seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, sahabat, baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat buat seluruh alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekadar membawa rahmat. Ingat ya, sahabat yang mulia, sepakat ulama-ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kata ulama tafsir, Nabi itu bukan sekadar membawa rahmat, akan tetapi diri baginda itu sendiri adalah rahmat buat seluruh alam. tidak hanya untuk manusia ni, bahkan seluruh makhluk pun tersimbah dengan rahmat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara baginda adalah rahmat. Setiap yang mendengar suara dan kata-kata baginda akan merasa nyaman dan aman. Aroma kalamnya menjadi penyubur jiwa yang mati. Setiap ungkapan baginda menjadi pedoman buat kita. Jauh sekali mencerca dan menghina sesama, jangankan orang yang mencintai Nabi. Yang memusuhi Nabi sendiri pun tetap mengkagumi setiap watak dan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat saya kasihi, gelaran Al-Amin itu terbit muncul dari kalangan orang-orang Arab sendiri yang sebahagiannya ada yang tidak suka sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak suka kepada diri Nabi, cuma tak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, pada sosok tubuh mulia Nabi, akhlak Nabi, watak Nabi, perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya membuatkan

0: kita juga harus berusaha mempelajari dan mengikuti. Kalaupun kita tidaklah boleh jadi rahmat buat seluruh alam, itu tidak akan mungkinlah. Dengan keterbatasan kita yang lemah, banyak dosa ini, ilmu pun ada, ya boso, minta ampun, minta maaf. Tapi setidak-tidaknya kita tetap berjalan di atas jalan yang telah ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak boleh menjadi rahmat buat seluruh alam, paling tidak bilang orang kita ni, rahmatlah kita kepada lingkungan kita, ahli keluarga kita, terutamanya ayah, ibu kita, adik beradik kita, sepupu sepapat kita, kaum keluarga kita. Kemudian kembangkan rahmat itu kepada jiran-jiran kita, sahabat handai kita, sahabat karib kita. Kembangkan lagi kepada institusi tempat kita bekerja. Kemudian kembangkan lagi kepada jiran-jiran sekampung kita. Dan begitulah sahabat yang mulia, selayaknya kita juga harus berusaha menjadi rahmat bagi orang lain. Ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi, atau kama qal. Orang Islam itu siapa, kata Nabi? Orang Islam itu ialah yang orang Islam lain merasa aman atau tidak akan diganggu oleh mulut dan tangannya. Nah, jadi kita ini, ampun maaf sahabat yang mulia, dalam kita memaknai atau menghayati peristiwa Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidak-tidaknya tiga perkara ini kita buat dalam kehidupan kita. Apa dia sahabat yang mulia yang tadi itu? Ikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam manhaj kita ada qiyas dan ada ijma' ulama, itu juga jangan diabai, sebab semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya Al-Quranul Karim. Yang keduanya apa dia? Kitab yang diwarisi sama kita itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah itu kita hayati, kita mengerti, fahami dan kita amalkan dalam kehidupan. Yang pertama tadi apa sahabat yang mulia? Jangan lupa jaga akhlak kita, jaga tutur bicara kita, jaga PL kita, jaga perangai kita, apalagi ketika bermuamalah dengan saudara-saudari kita yang tidak seagama dengan kita. Kita adalah contoh. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seharusnya melekat dalam jiwa dan pribadi kita. Dan yang terakhir tadi sahabat yang dimuliakan Allah, berusaha kita untuk menjadi rahmat bagi siapapun. Tidak hanya sesama manusia, bahkan haiwan, tumbuh-tumbuhan pun seharusnya kita menjadi rahmat. Jangan sakiti siapapun. Sebagaimana yang hadis kita bacakan tadi, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita benar sebagai muslim yang sejati, jangan pernah sakiti orang lain, baik dengan tangan maupun dengan mulut kita ini. Tangan jangan cederakan orang, jangan aniaya orang, jangan sakiti orang. Mulut pun sama, ya busung. Mulut jangan jadi pisau, jangan jadi senjata melukakan hati saudara kita. Mulut jangan digunakan memfitnah, mulut jangan digunakan untuk ghibah, tapi gunakan lisan ini untuk kita buat perkara-perkara yang baik, supaya orang lain terasa rahmat dan rahmah oleh lisan kita insyaallah. Salam Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu jangan lupa banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sempena sambutan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik insyaallah. Jumpa lagi sahabat yang mulia, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi tazkirah Maulid Rasul dengan tajuk Rasulullah Teladan Sepanjang Masa, yang disampaikan oleh Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Salam Maulid Rasul daripada kami di

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini, dan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah ini, marilah kita sama-sama terus menyemai rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyakkan selawat mencontohi akhlak baginda yang terpuji. Dan semoga setiap langkah kita ini dipandu dengan nilai kasih sayang, kejujuran, kesabaran dan saling menghormati antara kita. Ella doakan agar semua pendengar Sabah FM terus sentiasa dalam keadaan sehat, gembira selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih kerana kesetiaan anda bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Salam Maulidur Rasul, salam penuh kasih dan selawat buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga diri, jaga keluarga kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Kota Belud 101.5 FM. Sebentar lagi Utama 9 malam.
1: Agus Ba.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh. Dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua dilangkaui 2026. Tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Camp Pharma, Burgos Borpele Bayek dan KH Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intelektual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

Pentas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi

Dan anda semua yang mendengarkan Sabah FM ketika ini, dan terima kasih warga penyampai di JLA yang telah bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, baiklah, malam ini Hafrin akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan teruskan kesetiaan bersama yang sedang memandu, hati-hati memandu, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Kita dengarkan terusnya lagu permintaan daripada rakan kita. Dia minta lagu ini seindah cerita buat anda semua. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sapa FM. Bagus banget.
0: Oh, baru saya tahu.
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Hai, hatiku berbunga-bunga seperti tayar yang punya rumah.
1: Ah, gitu.
4: Apa istilah kau ni? Tiba-tiba lain macam kau ni tahun-tahun.
3: Enggak, bukan. Kita mau cakap pasal, iyalah bunga ni banyak bunga tau. Tapi tayar pun ada bunga kan.
4: Okey.
3: Tapi yang saya macam hairan, tayar saya yang sebelah kiri itu, kenapa bunga dia macam, dia bukan lagi ada bunga. Dia tak keluar sudah benang gua rasa.
4: Okey.
3: Tapi sebelah satu biji itu saja.
4: Kau tahu kan antara semua penjagaan kereta ni kan, tayar lah paling saya jaga. Sebab saya malas mau buka tayar tepi jalan.
3: Okey, bijak.
4: Ya, jadi kan tayar lah paling saya jaga.
3: Oh, tayar paling jaga. Sebab dia pun mahal juga kan tayar.
4: Ay, mahal, geng. Jadi kan saya kongsikan kau tips jaga tayar kereta supaya tahan lama. Salah satunya adalah kekalkan tekanan angin tayar.
3: Okay.
4: Jadi pastikan tekanan angin tu di dalam keadaan optimum. Dan tayar kurang tekanan akan menyebabkan aba bertambah dan berlaku kerosakan mekanikal.
3: Okay, macam mana mau tahu tu angin tu kurang yang sesuai?
4: Kan ada di tepi pintu tu ada berapa PSI, berapa PSI itu kau follow je lah.
3: Oh, saya pikir tu tarikan saja.
4: Tarik apa? Tarik lagi kereta. Okay. Tepi pintu tu, different pintu tu ada.
3: Okay.
4: Okay, kerap periksa tayar tu. Pastikan tiada rekahan, benjolan atau mana-mana kerosakan pada lain pada tayar lah.
3: Okay.
4: Okay, jangan keras spin tayar. Kau ni selalu anu kan?
3: Maksudnya?
4: Hah? Maksudnya macam kadang-kadang kalau macam kau tayar tu macam kau parking di pasir kan, terus kau tekan minyak dengan cepat kan, macam dia tidak bekerak tapi dia berspin.
3: Oh, drift lah ni.
4: Drift.
3: Oh, belum pernah lagi aku berdrift lah.
4: Jangan kau tipu saya. Okay, pastikan tayar bersih. Untuk kaki off-road. Pastikan tayar kendaraan sentiasa bersih setiap kali selesai beraksi bagi memastikan komponen itu sentiasa dalam keadaan baik. Tapi kau jarang off-road kan?
3: Setakat ini belum pernah aku beraksi lah.
4: Kau jalan-jalan jarang yang adalah off-road. Semuanya di jalan yang biasa lah kan? Dan silang tayar ini penting. Supaya jimat kau punya apa yang tukar-tukar tayar setiap kali. Berapa bulan kau tukar. Maksudnya silang tayar ni bagi memastikan tahap wear and tear ke semua tayar seimbang. Jadi kau saya nasihatkan tukar posisi tayar dipanggil silang. Macam sebelah depan kiri tu tukar pergi belakang kanan.
3: Okey.
4: Okey, sebelah belakang kanan tukar pergi kiri. Jadi dan seterusnya dua tayar.
3: Jadi tayarku yang sudah keluar benang itu pun boleh diselamatkan ataupun tidak?
4: Kalau benang itu janganlah, selamat ganti barulah. Buat apa kau tinggal benang lagi tau?
3: Okey.
4: Itu keselamatan kau ni kedukut juga.
0: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, kami dari
6: Pratama Legacy.
5: Kami dengar
6: Sabah FM.
5: Bagus, Pak.
7: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1980.

0: dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sabah FM.

0: Mardi Soir.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Sambutan Maulidur Rasul perlu dijadikan wadah untuk masyarakat menghayati sirah serta mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Pengerusi Jawatankuasa Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sambutan itu bukan sekadar acara tahunan, sebaliknya platform memperingati perjuangan dan sejarah kehidupan Rasulullah. Katanya penghayatan terhadap sirah baginda penting dalam membentuk masyarakat yang mengamalkan nilai kasih sayang, mengeratkan silaturahim serta memperkukuh kerjasama. Beliau berkata kepada RTM selepas majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah di SICC Kota Kinabalu. Tambahnya penghayatan itu amat penting khususnya dalam kalangan generasi muda agar nilai kasih sayang dan akhlak mulia ditunjukkan Rasulullah dapat diamalkan. Sambutan Maulidur Rasul akan diteruskan di lebih 20 daerah di Sabah. Kawasan sawah satelit benih padi SS BPS seluas 67 hektar di Kampung Kalibatang Baru, Kemabong, Tenom antara kawasan penanaman padi paling produktif di Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, varieti padi TR8 yang diusahakan Jabatan Pertanian Sabah mampu mencatat hasil sehingga 10 tan sehektar. Katanya pencapaian itu berdasarkan rekod pengeluaran dalam tempoh 3 tahun kebelakangan sekaligus membuktikan potensi kawasan pedalaman. Bercakap beberapa berita di Tenom, beliau berkata hasil itu antara yang tertinggi di Sabah berbanding sekitar 5 tan sehektar di Jelapang Padi Kota Belud dan 4.5 tan di Terusan Sapi. Sehubungan itu, Kalibatang Baru akan dijadikan lokasi rujukan bagi membantu pesawat lain meningkatkan hasil sehingga 8 tan sehektar atau lebih. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri meluluskan 2 unit traktor, sebuah jentera membajak dan sebuah jentera menuai bagi memperkukuh mekanisasi pertanian di kawasan berkenaan. Kerajaan negeri dan sektor swasta perlu terus berganding bahu memacu pertumbuhan serta membentuk masa depan ekonomi Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedik berkata, kerajaan berperanan mewujudkan persekitaran kondusif melalui dasar bersesuaian, penyediaan infrastruktur, kesaling hubungan serta pelbagai bentuk sokongan. Namun katanya, kerajaan tidak mampu membina masa depan ekonomi negeri itu secara bersendirian. Beliau yang juga Menteri Pembangunan, Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan berkata demikian menerusi perutusan pada program CEO Masterclass 2026 di SICC Kota Kinabalu. Sehubungan itu katanya penyertaan kukuh sektor swasta khususnya CEO, usahawan dan pemimpin industri amat penting dalam melengkapi usaha kerajaan. Menurutnya perkongsian pengetahuan dan pengalaman perlu diterjemahkan kepada idea baru, kerjasama perniagaan, pelaburan serta peluang pekerjaan. Program bertemakan Leadership in Action Beyond Certainty itu disertai lebih 400 peserta. Ibu bapa dinasihat merancang aktiviti sepanjang cuti persekolahan dengan teliti terutama dari aspek keselamatan ketika membawa anak ke kawasan rekreasi, perkemahan, jungle trekking atau lokasi riada berasaskan air. Focal Person Kebangsaan Pelibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIBKS, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, keselamatan perlu diberi keutamaan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini sepanjang musim cuti. Beliau berkata ibu bapa perlu memilih lokasi yang selamat dan berisiko rendah selain memastikan anak sentiasa dalam pemantauan. Dalam masa sama, keadaan cuaca semasa termasuk jerebu perlu turut diambil kira sebelum merancang aktiviti luar. Beliau ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu selepas diminta mengulas mengenai menjelang cuti persekolahan. Katanya ibu bapa juga boleh melihat lawatan ke lokasi yang memberi manfaat kepada perkembangan pengetahuan dan pemikiran anak-anak. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

kebakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara.

Kembali di jam yang kedua. Okey, Afrida kongsikan dulu mengenai amaran Dewan Petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pukul 8.50 malam tadi, yang mana ribut petir hujan lebat dan kencang dijangka berlaku kalau di Sabah ni, di daerah Sadakan, Kudat, Kota Merudu, Pantai Barat, pedalaman iaitu Tambunan, Persiangan, Sok dan Keningau sehingga pukul 12.30 malam Rabu 26 Ogos 2026. Itu amaran yang dikeluarkan yang terkini lah. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut lagi, amaran cuaca dari basah ke basah, ada boleh lari sendiri portal Met Malaysia ataupun pergi saja dapatkan apps My Cuaca, okey? Anda boleh kongsikan dengan Afrina juga keadaan cuaca di tempat kamu sekarang macam mana? Sejuk, panas kah? Berangin kah? Hujan kah? Kongsikan jugalah selain minta lagu tu kan. Okey, baiklah kita teruskan lagi dengan permintaan lagu seterusnya daripada rakan kita di WhatsApp Sabah FM kalau tidak silap. Jadi teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget.

0: Saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Bagi anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Kalau orang belakang rasa-rasa mau mengelakkan kesesakan waktu pagi kan, orang beli barang dapur semua tu, ada juga yang pergi keluar lewat malam sikit. Pasal sekarang ni kedai untuk kita beli barang dapur semua pun 24 jam pun ada kan. Di mana-mana pun ada kedai 24 jam. Jadi hati-hatilah kalau ada bawa anak kecil tu, kadang-kadang ada juga mau ikut. Fikir sudah tidur awal, rupanya belum lagi. Ambil kesempatan lah tu, ikutlah tu kan. Tapi sebelum keluar daripada kenderaan tu, pastikan tengok cermin sisi lah. Lepas tu periksa blind spot juga. Buka pintu tu perlahan-lahan. Pastikan tiada motor ataupun basikal yang menghampiri kereta kita lah. Kadang-kadang kalau ada anak kecil ni, lebih bagus kita kasih on tu yang ada satu kunci dekat tepi pintu tu, safety guard tu, supaya dia tidak boleh buka pintu sendiri. Kita yang bukakan pintu, barulah mereka boleh keluar. Okey, itu untuk keselamatan yang membawa anak kecil lah. Kalau yang sudah dewasa tu, dah payah. Pandailah dorang tengok sendiri. Tapi itulah, kena hati-hati. Bila kita keluar daripada kereta kita ni, kena hati-hati juga. Biarpun kita sudah letakkan kenderaan kita tu di tempat letak kereta tu kan. Kadang-kadang, orang belakang kereta sebelah tu, kita tidak perasan rupanya dia mau keluar kah. Jadi kita buka pintu tu, nanti lain pula hal jadinya kan. Jadi kena berhati-hati. Keluar daripada kenderaan pun kena tengok. Selain daripada orang belakang tengok sesuatu yang orang belakang kenderaan kah, motosikal kah, kadang-kadang bahaya pun ada juga. Mungkin mau kena ragut kah apa kan. Jadi orang bilang lebihkan memerhati keadaan sekeliling sebelum keluar kenderaan anda. Okay? Jadi kita mau pergi dengan selamat, balik pun dengan selamat. Jadi kepada anda semua, hati-hati. Di mana saja kamu berada. Yang paling utama dalam hidup ni pertama, hati-hati. Jaga keselamatan. Okay? Baiklah kepada anda semua. Teruskan lagi, kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya. Kita layan lagi lagu-lagu yang rakan kita minta di Facebook dan juga di WhatsApp Sabah FM. Okay, hantar awal lah lagu kamu dimainkan. Kalau hantar lambat lah lagu kamu dimainkan. Pasal ikut susunan lah kan, ikut siapa yang duluan. Baiklah kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dr. Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ha, ni pakailah lengan panjang, pakai lindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Terjemah Nilai Islam Menerusi Kepimpinan Berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix, cetus peluang kerja perkasa bakat muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix cetus peluang kerja, perkasa bakat muda. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur

kepada anda semua yang sedang menantikan lagi bila lagu saya ini kena main ni Afrina. Sabar. Okey, selalunya Afrina dapat tunaikan semua lagu kecuali lagu itu memang betul-betul tidak ada dalam simpanan kami, barulah Afrina tidak dapat mainkan. Tapi kalau ada memang Afrina akan mainkan. Okey, baiklah kepada anda semua, sekarang ni kita tahu penipuan scammer semua ni memang semakin ramlang banyak di rompet teknik tu kan, penipuan mereka yang mereka buat. Jadi kita ni sebagai pengguna ataupun sebagai pembeli ni semua kan, kenalah bijak-bijak sendiri. Kalau rasa ragu-ragu, orang bilang pergi dapatkan info tu di orang bilang tempat yang memang kita tahu itu ada tempat yang rasmi untuk kita bertanya lah. Okey, jangan ambil tengok gambar orang kongsikan percaya sudah. Okey, itu bahaya. Daripada gambar-gambar yang dikongsikan di grup-grup WhatsApp tu sangat bahaya, terutama lagi di Telegram, okey? Jadi kalaulah kan sekarang ni yang menjadi tular baru-baru ni iaitu penipu menyamar sebagai pegawai kanan Bank Negara Malaysia. Ini awas. Jadi penipuan ni telah muncul semula lagi secara dalam talian. Jadi penipu ni dia kadang-kadang mungkin menggunakan artikel atau akaun media sosial palsu serta menyamar sebagai pegawai kanan Bank Negara Malaysia untuk mengelirukan orang ramai. Jadi kalau anda menemui kandungan yang mencurigakan yang mungkin mendakwa daripada Bank Negara Malaysia atau pegawainya, anda boleh sahkan melalui saluran rasmi BNM. Okey, jadi kena hati-hati kepada anda semua. Ini kiranya amaran yang perlu kita ingatkan kepada orang tua kita, mungkin pasangan kita, kawan-kawan kita kan. Kadang-kadang ada masa yang kita bukan macam percaya bulat-bulat, tapi ada masa macam talah. Tiba-tiba mata tu gelap sekejap kah, kan? Jadi kena berhati-hatilah. Orang sekeliling kita pun kena saling ingat-mengingatilah. Okey? Baiklah kepada anda semua, kita sambung lagi dengan permintaan lagu yang seterusnya. Untuk anda semua yang sedang menantikan lagu kamu, Bila Lagi Afrina. Okey. Dengarkan terus Sawai FM. Baguslah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sampai di penghujung segmen varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3. Semoga terhibur dengan semua lagu-lagu permintaan daripada kawan-kawan kita malam ini. Okey, ingatlah malam ni Afrina, malam esok pun anda akan bersama dengan Afrina untuk segmen varian lebih lagu lebih santai. Jadi kalau minta lagu berulang, memang kedapatan lah tu besok. Okey, jadi kepada anda semua, kita akan jumpa lagi esok. Selamat beristirahat. Jangan lupa esok kerja, cutinya sehari saja hari ini. Jadi selamat kembali bertugas pada anda semua yang sedang bekerja ketika ini. Selamat menjalankan tugas. Dan yang sedang mandu, hati-hati mandu. Yang sedang beristirahat, teruskan istirahatnya. Baiklah kepada semua, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كمي مهن kepada hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami. Tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

isteri dan juga Din manja dengan adik saya. Habis sore memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza. 6 jam yang lalu anda bentang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Rabu 26 Ogos 2026, 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buru Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya baik? Ada yang kata kecewa semalam? Yang jatuh semalam? Tapi tak apa, hari ini hari baru. Kita hadapi cabaran dengan penuh berani sebenarnya. Setiap langkah kita yang kehadapan membawa kita lebih dekat kepada kejayaan, insyaAllah. Bagaimana kesihatan anda pula? Semuanya baik, semua sihat, syukur, alhamdulillah. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Jagalah kesihatan itu baik-baik, ya. Tapi ada juga yang tak sihat, kan? Saya tahu ramai yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan, rawatan dengan segera. Anda akan mendengarkan Nasional Game Buru Hantu bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Mana dia geng-geng Buru Hantu? Mana dia kawan-kawan saya? Pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng saya, ya? 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai pukul 3 pagi je. 3 pagi nanti GBH akan disambung pula bersama dengan Mira. Terima kasih juga untuk anda yang terus memilih Nasional FM sebagai tempat untuk anda, sebagai wadah ataupun sebagai stesen untuk anda mendapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik. Dan hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda.

Semua jimbaran dengan kasihnya Laila. Membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Relax, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Ada yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja. Selamat bertugas, selamat bekerja semua. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan segala amanah yang diberikan kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Mereka juga yang sedang memandu pada ketika ini, mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali untuk Pak Manis, boleh tak? Kasih horn satu kali untuk geng buruh hantu, Pak Maman. Ah, mantap. Ramai yang kasih horn. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, cuaca baik pada ketika ini. Namun begitu, ramalan kaji cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, di Kemaman sehingga jam 2 pagi nanti. Manakala di Sabah pula, di pantai barat pedalaman Tambunan Kudat, Sandakan, Tawau, Lahda Tukunak dan juga Kalabakan sehingga jam 4 pagi. Di Sarawak, Kuching, di daerah Kuching, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga sehingga jam 3 pagi nanti.

Zaria. Kita ada Sarina, Ina, Fira, Meli, Ismimpa, Jamila Daun, Sabah Star, ada Cik Hida, ada Putri Farisha, Dila Kasim, Bosman, Zahafiza, Rohayati Nayan, Zaketin, Makda Izzat, juga Ida Khairi dari Pasir Putih. Pak Ma'un juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok mereka pada waktu ini. Biasanya kata orang tu, ada yang tanya dengan saya, bang, hari ni awal betul live TikTok ya? Oh, live TikTok awal. Awal salah, lewat pun salah. Kita kasih awal lah kan. Untuk saya nak tengok seberapa ramai lagi mereka yang boleh melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mak Izzy Tahrin, ada Ita Chok dari Ipoh, ada Lansan, hello bang tujuh, bang bang bang. Nah, ini mesti pilot darat ni. Kalau nampak saya je mesti bagi horn satu kali. Mantap semua. Dan terus lain lagi lagu-lagu yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjuga tel. Dan Visa Kemaman juga terus bersama-sama. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

dengan bujang senang. Siapa kata orang bujang tu senang? Orang bujang pun ada komitmen tau. Ada yang kata bolehlah, dia tu bujang, bujang tak ada banyak masalah. Siapa kata bujang tak ada banyak masalah? Bujang pun ada tanggungjawab. Tanggungjawab bukan kepada sesiapa, tetapi kepada keluarga, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik yang lain, juga kepada diri sendiri. Hidup ini keras, kata orang lah, hidup ini keras. Tapi yang paling penting kita terus berusaha. InsyaAllah kejayaan akan datang kepada kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Sebab banyak yang kita jatuh, semakin dekatlah kita dengan sebuah kejayaan. Percayalah, yakinlah cakap saya. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman dengan Nasrul Gang Berhantu. Berteman dengan pemilik suara ini. Kita berteman Rabu 26 Ogos 2026. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia juga mengeluarkan nasihat ribut tropika Nara yang bergerak ke arah timur sebenarnya pada kelajuan 19 km sejam pada jarak kira-kira 1,600 km timur laut Tumpat, Kelantan. Bagaimanapun, ribut itu mencatat kelajuan angin maksimum 65 km sejam namun tidak memberikan kesan signifikan kepada Malaysia setakat ini. Jadi, jabatan itu memaklumkan kedudukan semasa ribut tropika berkenaan pada 5 petang tadi adalah di latitude 19.5 utara dan juga longitude 108.5 timur, kira-kira 47 km dari utara Basuah, China. Jadi apapun, kita kena terus berhati-hati kan, keadaan cuaca yang tidak menentu. Ada yang katanya panas tempatnya. Yalah, kita dah memasuki El Nino ni, insyaAllah dijangka sehingga hujung tahun nanti. Ada kawasan-kawasan yang akan menerima taburan hujan yang sedikit dan panasnya yang agak ekstrim. Jadi apa pun, minum air banyak-banyak. Minum air banyak-banyak kalau kawasan anda panas. Tapi yang paling penting, kita nak tengok juga bacaan IPU terutamanya yang melibatkan negeri Sarawak tau. Kerana masih lagi lah banyak kawasan di negeri Sarawak, terutamanya di IPD Serian, dengan bacaan untuk tengah malam ni 175, Kuching 153, Samarahan pula 160, Sarikis 152, Seri Aman 170. Ini semua bacaan yang tidak sihat. Yang paling penting, kita jangan terus tambah lagi jerbu yang ada dengan melakukan pembakaran terbuka. Jangan, tolonglah rakyat Malaysia, ingat, buat sementara waktu ini jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau ada sampah-sampah yang perlu kita rasa macam nak bakar tu, kita gali lubang, kita tanam je. Itu lebih mudah. Okay, geng-geng Berhantu, terima kasih hadir. Randok Kasta, Alifah Imani, kita ada Erwin, teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Rajin, ya kan? Okay, salam rakan-rakan mendengar di sana ya. Mawar Jingga, Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Pak Alang juga turun hadir. Kita ada siapa lagi? Nadira Nistalio, Misa Manauf, ada Nizam Fankilia, Izora Jajar 83, Nur Sirun dari Perlis, Khairul Asli, Nizam Ahmad Firdaus, Virginia Barisa, Selebet 56, Alif Zaya, MCG JB. Yang orang tanya, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, JB ya. Azli Kio Kusan lagi, Nur Pining, Hayati Ahmad. Kita ada juga Miss Bella Putri, Delisha Putri, Nora Kaliza, Joe Zakaria, Lady Heda, Ali GBH dari Ipoh, Kio Wani. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Mat Bek Ho pun turut bersama-sama. Nolia Ramli, Razali Muhammad memberikan salam, okey. Nur Azila dari Kampung Gajah Perak, Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Lagi siapa lagi? Ramai-ramai geng-geng berhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak. Persembahan Sofia ataupun SYJ daripada komposernya Syed Yusof Jamalul Lail menerusi lagu ini. Orang Timur. Ya betul, kita semua adalah orang Timur. Orang Timur ni biasanya macam kita ni kan, di Malaysia penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun, penuh dengan budayanya. Tapi ke dalam kelembutan kita, jangan diusik. Pastinya kita akan bangkit.
terutamanya untuk mengusir anasir-anasir luar yang cuba menggugat ganggu kita. Jadi terus selanjutnya terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu. Sehingga jam 6 pagi nanti.

0: setia kita, negeri kita ini dingin dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

ekspedisi membawa kita ke satu 4 minit pagi di jam yang kedua. Laksanakan bro hantu. Kejap je dah masuk di jam yang kedua kan. Saya rasa masa betul cepat berlalu lah. Berjam celik. Dah 26 Ogos dah kan. Kita tinggal kurang lebih 5 hari lagi kita nak menyambut hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Tolong kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang di seluruh negara. Dekat luar negara pun, mereka yang tinggal di luar negara pun kibarkan jalur gemilang. Nampak tak kan? Kita yang tinggal dalam negara ni takkanlah tak boleh. Letakkan dekat kereta, letakkan dekat lori, dekat bas, dekat rumah, satu rumah, satu jalur gemilang, di pejabat-pejabat, di atas meja anda. Nak beli jalur gemilang yang kecil tu kan, dekat pejabat tu kan. Hari-hari kita pandang. Baik, kita menuju ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Namun begitu, banyak jalan di Putrajaya akan ditutup bermulanya hari ini ya. Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh di ibu negara serta Putrajaya bersempena dengan sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan juga Hari Kebangsaan 2026 bermulanya hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus menyatakan di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton bermulanya hari ini hingga Jumaat menyebabkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Bagi sesi Raptai 28 dan juga 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermulanya 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Dataran Putra, Persiaran Perdana, Laman Perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Jadi pada 30 Ogos, penutupan jalan di Putrajaya bermula 5 pagi hingga 6 petang. Keesokan harinya secara sepenuhnya melibatkan Kok Island dan juga beberapa laluan. Antara laluan yang terlibat ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan. Jadi ambil maklumlah bagi mereka yang nak ke Putrajaya ataupun yang tinggal di Putrajaya. Geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak. Dan Arifin dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor, melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ita Bunga April, Iswan Yusof, Ahmad Jamil, kita ada juga Nazrul Helmi, siapa lagi Rama-Rama Putih, Santalia Beruas, Iwan Wan, Khairul Anwar, ada Jas, ada Nur Cahir dari Perlis, Azila MTJ, Wawapnel. Ina Amon, cepat ke biru Rahatun Ina 1075, TikTok pun hadir. Nama dia TikTok tau, budak BMX 80-an. Ui, sebut BMX teringat dia basikal lama saya. BMX juga tau. Ada tahun 80-an pakai BMX. Memang kata orang tu, memang mahal tau pada waktu itu. Kita rasa mahal lah memandangkan ekonomi pada sekitar tahun 80-an eh. Asmadi dari Alu Gajah, Jun JR, Asmadi Nihanan, ada Marpining, Junaidah Kamarin, Rosita Melincuah, Nur Ain memberikan salam, katanya selamat pagi. Ahmeng dia kata assalamualaikum. Ayat Zamani, kita ada Lina Adam juga memberikan salam. Ada Comel Hadi dari Kelong Johor. Lagi siapa lagi? Ada juga Bedroom Studio, Kuahara Laser. Okey. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Dan selepas itu kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia, Diam-Diam Jatuh Cinta.

selamarken kamu, Allah selamarkan kamu. Semoga Allah memberikan anda panjang usia ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ya. Baik, di musim jerebu ni kita kena ambil kata orang tu langkah berjaga-jagalah, minum air secukupnya, jaga kesihatan. Kalau nak keluar tu pakailah pelitup separuh muka yang kata orang tu yang mendapat kelulusan lah N95 tu kan. Dan Jabatan Pendidikan Negeri juga mengambil kata orang tu langkah berjaga-jaga dalam menangani jerebu serta kata orang tu memantau keadaan jerebu semasa. Dan bagi Negeri Pulau Pinang pula, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengarahkan semua pejabat pendidikan daerah PBD dan sekolah di negeri berkenaan supaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam aspek penjagaan kebajikan dan juga keselamatan murid serta warga pendidik ketika menghadapi situasi jerebu. Dalam Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang juga memantau perkembangan jerebu dan juga bacaan indeks pencemaran udara IPU di seluruh negeri dari semasa ke semasa. Sementara semua sekolah diminta memantau bacaan IPU secara berterusan serta peka terhadap sebarang amaran dan juga perkembangan semasa. Dan semua aktiviti di luar bilik darjah hendaklah dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100 bagi mengurangkan pendedahan murid kepada keadaan udara yang tidak sihat. Dan juga sekolah juga perlu ditutup serta-merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Bukan saja di negeri Pulau Pinang, malah ada setiap negeri juga dia sedang dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi Jabatan Pendidikan Negeri memantau keadaan dari semasa ke semasa. Tengok berapa tu semua okey ke? Semua okey ke? Ada yang tengah macam selera pada waktu ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, dimulakan diakhiri dengan alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Yang buka warung, yang buka kedai makan, yang buka restoran, juga abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Semua okey ya peniagaan hari ini. Mudah-mudahan saya doakan semoga peniagaan anda semakin hari semakin maju. Tapi bila maju tu jangan lupa pula, jangan lupa apa? Bersedekah. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Kita ada Mat Lennon dari Perdua Rawang. Terima kasih Mat Lennon. Visa Ruzi ada Azaz Noor, Yusan Isi Juso, Noliana 84, Dribble Lori TBC, ada Corey juga, My Raihan Creation, Labubu dari Fedah Layang Simpan Renggam. Lama saya tak pergi sepeda layang ni. Azman Arifin, Halimah, kita ada Syaz, kita ada Syafi'i, Dan West, Bob Janggo, Surina. Terima kasih banyak-banyak. Thank you berhantu. Tapi-tapi like-nya kasih luncur boleh tak dekat live TikTok. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancang ibu dan bapa rentak kan. Lepas ini 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan lah untuk anda. Saya janjikan lepas ini 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita. Saya tak suruh anda pun bertukar menjadi Ultraman, menjadi Power Rangers, tidak. Cuma kita tukar perasaan kita, cuma kita tukar haluan tinggal kita. Kita nak layan pula lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bercokatil. Kenangan yang memberikan kesan dalam hidup kita, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit, ia tetap memberikan satu pengajaran dalam diri kita. Pengajaran itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan. Ada juga yang kecewa dengan kenangan, tapi biarkanlah itu telah pun berlalu. Jangan terbawa-bawa sampai ke hadapan. Jangan kita terlalu kecewa dengan apa yang ada. Jangan terlalu kecewa sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri dan juga S. Amin Syahab. Menerusi lagu ini, Waze, Warkah Untuk Kekasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Asal Gimburuhan Tuh di National FM Luncur.

0: Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya.

Semua lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Isan, iklim dengan patah ranting di cermin usia. 1.55 minit pagi waktu ketika ini. Ramai yang tak dapat nak tidur lagi. Yalah, memang tak boleh nak tidur. Yang tengah bekerja, tengah bertugas kan. Yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, nasi berlauk, nasi dagang, nasi kerabu, macam-macam lagi lah. Laksa Kedah, laksa Penang kan, nak dijual awal pagi nanti buat lontong. Jadi selamat memasak, masak sedap-sedap tau. Betul, kalau kedai kita masak sedap, makanan pun sedap, harga berpatutan, insyaAllah akan menjadi tular. Zaman sekarang zaman media sosial, orang ambil gambar, orang ambil video, dia siap promote percuma lagi. Dia kata makan sini sedap, harga pun murah, insyaAllah akan tular. Jom sama-sama kita memeriahkan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Hari Kebangsaan yang akan disambut di Putrajaya. Siapa yang nak ke Putrajaya 31 Ogos nanti, jangan risau, pengangkutan dan juga pengangkutan awam juga beroperasi 24 jam termasuklah MRT kan. Juga disediakan pengangkutan air percuma sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, hadir ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Jom gunakan kemudahan pengangkutan air percuma yang telah pun disediakan khas untuk orang ramai. 31 Ogos hari Isnin, 5 pagi atau bermula 5 pagi hingga 2 petang. Kruz teksi dari Marina Putrajaya ke Anjung Florida, termasuklah di Kelab Taksi Putrajaya ke Monument. Water taksi dari Terra ke Monument. Bukan mudah tau nak dapat pengangkutan percuma ni, selalu kena bayar kan. Mahal juga nak bayar tu. Jadi nikmati perjalanan yang lebih mudah juga selesa sambil menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Kita naik kruz teksi, menikmati keindahan alam, menikmati keindahan Putrajaya di sepanjang tasik tu. Sama-sama kita memeriahkan. Yang mana dapat hadir, silakan. Yang tak dapat hadir, tonton di TV1. Juga dia liputannya kami bawakan di National FM juga. Kita ada Nurjan 59 yang hadir, MS777, Bujangga Hati, Putri Bongsu, Linda Rizkula. Kita ada Junaida Ilyas, Nur Adila, Mansur Ahmad, Hairi, Isa Nur Azizah, Manja, Ani 78, Bang Hui, Jamila 79, Wajah Kuning, Mizi 85. Mizi 85 masih lagi berada di Mekah Al-Mukarramah. Sutrata yang juga turut bersama-sama, Pan SB, Pan. Ini pilot darat Surah, salam hadir kata je. Mantap, pada darat. Dah sampai lokasi belum, pada darat Malaysia? Kalau belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, Mat Lennon katanya masih lagi segar mata. Alhamdulillah. Ayu juga ke udara. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng berhantu. Saya suka sangat-sangat dengan geng-geng berhantu ni, sebab mereka sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Kalau masuk dalam live tu, memang tepi-tepi lightnya tak berhenti. Itu yang saya nak tu. Badan sakit pun boleh jadi segar mata. Badan sakit pun boleh jadi sihat tau. Nampak tepi-tepi lightnya banyak. Okey, jom terus beribu lagi tentu cinta hati pula. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Dato' Sri Siti Nurhaliza, Bidu Wanita Negara. Kesilapanku, keegoanmu. Ini lagu tahun 1997. Terus nikmati hiburan-hiburan terbaik di National FM. Sentiasa di hati.

Y ya está.

ikhlas dengan hati kian terluka. Ya betul, melukai hati seseorang itu sebenarnya sangat-sangat mudah tau. Betul, sungguh. Nak melukakan hati orang sangat-sangat mudah. Namun untuk menyembuhkannya sangatlah susah kan. Jadi berfikirlah sebelum berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka. 2.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini ya, dari jam 12 malam tadi sampai ke sana ini. Pihak berkuasa juga menjangkakan sebenarnya 80,000 orang akan menghadiri untuk malam ambang merdeka di ibu negara, di dataran merdeka. Dan seramai 2,357 pegawai dan juga anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya juga, selain daripada di ibu negara, bagi menjaga keselamatan dan juga kawalan trafik dengan jangkaan kehadiran pengunjung melebihi 80,000 orang. Dan untuk di ibu negara, pihak polis juga akan terus melaksanakan observ pencegahan jenayah bersempena sambutan Ambang Merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai serta usaha mencegah dan juga membenteras jenayah. Dan Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kuala Lumpur JSPT Kuala Lumpur juga akan menguruskan kawasan lalu lintas di beberapa lokasi tumpuan utama seperti Dataran Merdeka, KLCC dan juga Sunway yang akan menjadi tumpuan pembakaran bunga api dan juga persembahan drone di Menara Kuala Lumpur. Dan ia memang maklum mengenai perkara ini ya. Tapi sama-sama kita memeriahkan kerana amanat Perdana Menteri juga akan disampaikan pada malam Ambang Merdeka tu. Mungkin ada kabar baik lah. Mungkin ada kabar gembira. Kita mengharapkan sesuatu. Dan rakyat juga mengharapkan sesuatu. Kabar gembira dari Perdana Menteri. Selamat pagi Rohani Rukiah 65 Mo'iti. Fatimah Mahmud juga melaporkan diri bersama dengan saya. Siti Masita. Kita ada Mama Mira, Kamaria, AI 13 dan Nasim 79. Kita ada Nurhani, Masna Abdullah, Zam, Kamal, Nur Aira, Mat Yusri, Cikgu Ati, Wan Afif juga turut bersama-sama. Terima kasih. Baik, tugasan saya sampai di sini saja. Tapi Kian Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi ya. Nasional Kian Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 3 pagi nanti di ruang udara Nasional FM, saya serahkan Kian Buruh Hantu kepada Mira pula untuk mengambil alih, untuk menggantikan saya untuk 3 jam berikutnya, 3 pagi hingga 6 pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Terus kibarkan jalur gemilang. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

Surau FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan selamat sejahtera, geng burung hantu. Okey, sekarang dah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke segmen geng burung hantu Nasional FM. Mira Manja Manis akan temankan anda sampai jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum kita teruskan, terima kasih buat Abang Manis yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Kepada Abang Manis, silakan rehat secukupnya. 3 jam dah jaga pendengar geng burung hantu. Sekarang Mira tolong ambil alih supaya Abang Manis rehat. Dan sama-sama kita doakan semoga Abang Manis cepat sembuh. Okay? Baik, waktu macam ni, suasananya macam lain sikit kan? Jalan mungkin dah semakin sunyi, rumah pun dah makin senyap. Tapi jangan risau, radio tidak akan pernah sunyi. Kita ada muzik, kita ada cerita, dan yang paling penting, kita ada teman. Jadi 3 jam seterusnya, santai-santai dengan Mira. Bersama Mira, kita dengar lagu Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, UKIS dengan Pahit Akan Manis akhirnya. Itulah betul juga tajuk lagu tu kan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita kena lalu yang pahit dulu sebelum dapat rasa yang kemanisan hidup tu. Tapi itulah masalahnya, kadang-kadang baru nak rasa kemanisan hidup tu, tiba-tiba lah terluka pula. Ya, tapi begitulah hidup. Ada pahit, ada manis, ada juga luka. Apa pun yang datang, jangan biarkan satu pengalaman yang kurang baik atau satu pengalaman yang agak buruk dalam hidup anda menentukan keseluruhan hari anda, okey? Dan bercakap tentang luka, selepas ini kita akan dengarkan suara hebat dari Shima menerusi Luka Dilukai. Teruskan bersama Mira dalam National FM, Sentiasa di Hati.

FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang bakal menemani anda dari jam 3 pagi hingga 6 pagi nanti. Okey, saya nak tanya satu soalan dengan game Roh Hantu ni. Pernah tak sepanjang hari awak rasa okey je, tapi bila dah bosan, dah tutup lampu, tiba-tiba time tu lah, masa tu lah otak ni nak buat mesyuarat, nak fikir banyak. Teringat benda yang kita cakap 3 tahun lepas, teringat kerja yang belum siap. Lepas tu boleh pula terfikir, dah bayar bil ke belum banyak pula kan terfikir masa tu kan. Kalau anda tengah berjaga sekarang, jangan pula tambah satu lagi agenda mesyuarat dalam kepala anda. Apa yang boleh diselesaikan esok, kita simpan untuk esok. Okey, sekarang kita layan lagu dulu. Memories Kenturido dari Spoon.

kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar.

mata kau berubah, tapi jangan pernah berubah dari Nasional FM, ya. Setia bersama Nasional FM. Saya Mira masih menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kadang-kadang bila kita dengar perkataan kenangan kan, mesti ada satu dua perkara yang terlintas di fikiran kita kan. Kadang-kadang ada kenangan yang bila kita teringat, kita senyum sendiri. Tapi ada juga yang buat kita rasa macam, aduh, kenapalah saya buat macam tu dulu kan. Berbeza reaksinya. Tapi itulah menariknya kenangan. Yang baik kita simpan, yang kurang baik kita jadikan sebagai pengajaran. Sebab semua pengalaman itu sedikit sebanyak membentuk kita pada hari ini. Jadi kalau awal pagi ni tiba-tiba terkenang seseorang atau satu momen yang pernah buat anda tersenyum, lagu seterusnya mungkin tepat untuk anda. Kita dengarkan Left Handed, kenangan bersamamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terusan. Teruskan bersama.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter Primis tu sudah ada orang queue, bah, janganlah kamu main sembarangan aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM

0: What's up, kami
1: Offside Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus bang. Apa Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. الحمد لله sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan. Semoga sahabat walau dimanapun berada sentiasa dalam rahmat dan keampunan Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan, jangan lepas dari memandang segala kebesaran dan kekuasaan Allah. Baik ia datang dalam bentuk yang menyenangkan kita, maupun ada ketikanya ia datang dalam bentuk yang agak menyakitkan kita. Tapi percayalah, bila kita memandang semua itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa Taala, maka yang berat insyaallah akan Allah Taala ringankan perasaan kita. Yang ringan insyaallah akan mudah kita lalui. Yang penting sahabat yang mulia, jangan lepas memandang Allah Subhanahu wa Taala dalam setiap kebesaran dan kurniaannya. Dalam masa yang sama, sahabat yang mulia, jangan lupa salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan dari lubuk hati kita yang terdalam atas dasar cinta dan rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ia menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi, dan nanti di yaumil mahsyar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenan dengan izin Allah untuk memberikan kita syafaatnya insyaallah. Sahabat yang mulia, bicara sekilas renungan pada hari ini mengajak para pendengar untuk mengimbau satu kalimah. Ada satu kalimah bahasa Arab dipanggil sebagai al-amdad ataupun al-madad. Apa ini al-amdad ataupun al-madad? Al-madad itu singularnya, dia punya mufrad. Kalau al-amdad itu jamaknya. Al-amdad ataupun al-madad membawa arti kurniaan-kurniaan Allah. Kita sebagai hamba sahabat yang mulia, tentu saja apa yang kita kerjakan di dunia, setiap hari kita menjalani hidup sebagai hamba Allah, Tentu saja kita akan mengharapkan bantuan Allah dalam apapun pekerjaan yang kita lakukan. Dan mengharap bantuan Allah itu menjadi dasar sebagai seorang hamba. Sebab selama kita hamba, kita perlu bergantung kepada Allah. Namun Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, ketika membahas tentang Al-Amdad ataupun kurniaan-kurniaan Allah, itu memberi pesan kepada kita bahawa jangan hanya mengharapkan bantuan Allah tanpa kita melakukan wirid ataupun amalan-amalan tertentu. Dan kalau boleh kita fahami, wirid ini tidak hanya seperti yang kita faham ni, sahabat yang mulia. Tidak macam yang kita faham ni, berwirid hanya lepas solat contohnya. Bukan itu saja. Pokoknya wirid ini apa saja amalan-amalan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita siang dan malam, baik baca Al-Quran kah, atau wirid-wirid yang khusus kah, atau ada amalan-amalan hati kah, agar hati kita itu tidak kotor, bilang orang, tidak rusak dia, maka itu harus dilakukan. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala hanya akan menurunkan kurniaannya itu bila mana hati si hamba itu sudah benar-benar bersih, Masya Allah. Jadi Ustaz, macam mana nih hati kita belum bersih betul? Tidak apa. Yang penting kita dalam rangka usaha untuk membersihkan hati kita. Jadi kalaupun bilang orang in between dengan izin, di antara, di perantaraan masa kita melakukan amal ya, wirid-wirid yang baik-baik itu, kemudian juga proses-proses amalan pekerjaan kita harian itu kita lakukan dengan sebaik mungkin, dan kita mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan turunkan anugerahnya ataupun kurniaannya kepada kita. Ibarat kata Syekh dalam kitab hikamnya ini, apa kata Syekh? Urudul amdadi bihasabil isti'dad wa syuruqul anwari ala hasabil safail asrar. Maksudnya, kedatangan bantuan-bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba adalah berdasarkan kepada persediaan si hamba itu dengan membersihkan batin dan melazimi wiridnya, terbitnya cahaya-cahaya ilmu dan ma'rifah dalam hati seseorang hamba itu berdasarkan kesucian dan kemurnian rahasia hati si hamba itu. Jadi maksudnya, kalau mau dapat pertolongan Allah, rajin-rajin jaga hati, bersihkan hati ya. Jadikan apa saja amalan kita, baik solat berjamaah contohnya, ataupun ada sunat-sunat yang biasa kita buat, contohnya apa, solat sunat duha kah, syuruk kah, ataupun kita buat qiyamul lail malam, walaupun mungkin tak banyak rakaat, tapi kita bangun sepertiga malam sementara menunggu-nunggu waktu subuh tu, bilang orang ampitkan dua rakaat kah, paling tidak solat sunat apa, terpulang dengan kita apa saja. Dan kemudian jadikan amalan, contohnya baca Al-Quran sebelum tidur, paling tidak surah Al-Mulk contohnya, ataupun kita baca surah Al-Kahfi, ataupun kita baca apa-apa saja. Jadikan semua wirid-wirid itu sebagai sarana untuk kita mensuci bersihkan hati kita daripada segala kekotoran-kekotoran itu. Dan percayalah sahabat yang dimuliakan Allah, bila hati kita sudah bersih, walaupun belum sepenuhnya, tapi kita berusaha untuk membersihkan hati kita seupaya mungkin mengharapkan rahmat Allah, percayalah sahabat, Allah Ta'ala akan menurunkan bantuannya yang dibilang tadi Al-Amdad, segala kurniaan-kurniaannya Allah Ta'ala akan limpahkan dalam kehidupan kita. Jadi sahabat yang mulia, mungkin kalimah Al-Madad ataupun Al-Amdad itu pindik, tapi bayangkan kesannya ya, untuk mendapatkannya saja bukan perkara yang mudah. Kita perlu bermujahadah, kita perlu istiqamah, dan mudah-mudahan sahabat yang mulia, saat ia tiba nanti, Allah Ta'ala akan curahkan rahmat kurniaannya buat kita insyaAllah. Jumpa lagi sahabat, ampun maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan? Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami.

0: Maka walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik Bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda. Evolusikan.

0: Kan FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Ya, kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok logo kena putar, loh.
2: Nah, kan. Kau ingat percaya.
0: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di...
3: Sandakan FM.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, Ibu 16 tahun lagi FM bersama mu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, sis.
1: Ya, betul. Okey, dan pastinya kami bawakan untuk anda setiap hari Rabu, Roger Roger Sis bersama anda.
0: Betul.
1: Dan pastinya juga untuk jam yang pertama ini kita kongsikan bersama sekejap saja lagi info cuaca kita.
0: Betul.
1: Dan seterusnya 6.30 pagi, berita ringkas Sabah FM. Seterusnya.
0: Seterusnya pukul 6.40 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda laman nurani terbitan rakan-rakan Abang Syaf. Dan 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan kita dengarkan bersama sis.
1: Ya, betul. Semuanya kami bawakan untuk jam yang pertama, Roger Roger Sis menerusi Evo 6.11 pada pagi ini.
0: Betul. Jadi kekal bersama kami, Sanakan FM.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Serangan FM bersamamu.
2: Okey, sebelum masuknya kami kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Serangan, Buluran, Kira Batangan dan juga Terlupit, sis.
3: Okey, di mana bagi keempat-empat daerah, Serangan, Buluran, Kira Batangan dan juga Terlupit, sepanjang hari diramalkan tiada hujan dengan keadaan suhu antara 25 hingga 35 darjah Celsius.
2: Okey, jadi selesai dikongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi empat daerah iaitu Serangan, Buluran, Kira Batangan dan juga Terlupit, semuanya menerusi Met Malaysia. Serangan FM
3: bersamamu.
1: Info cuaca.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari perspektif kita pada 31 Ogos 2026.

Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin, dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri dan sektor swasta perlu terus berganding bahu memacu pertumbuhan serta membentuk masa depan ekonomi Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Evan Benedict berkata, kerajaan berperanan mewujudkan

Sambutan Maulidur Rasul perlu dijadikan wadah untuk masyarakat menghayati sirah serta mencontohi akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan seharian. Pengerusi Jawatankuasa Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sabah, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sambutan itu bukan sekadar acara tahunan, sebaliknya platform memperingati perjuangan dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Katanya, penghayatan terhadap sirah baginda penting dalam membentuk masyarakat yang mengamalkan nilai kasih sayang, mengeratkan silaturahim serta memperkukuh kerjasama. Seorang wanita berusia 42 tahun maut manakala dua lagi cedera selepas sebuah lori 10 tan yang membawa muatan pasir bertembung dengan sebuah Produa Alza di Jalan Taman Nikmat Kota Belud pagi Selasa. Dalam kejadian kira-kira 11 pagi itu, empat mangsa berada di dalam kereta berkenaan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Belud tiba pada 11:09 pagi dan mengeluarkan mangsa yang tersepit menggunakan peralatan khas. Mangsa wanita disahkan meninggal dunia di lokasi oleh Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan KKM. Dua lagi mangsa, lelaki berusia 11 tahun, cedera parah. Manakala remaja perempuan 15 tahun cedera ringan dihantar ke hospital Kota Belud. Seorang lagi lelaki berusia 17 tahun tidak cedera dan dibawa pulang keluarganya. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia. Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Tahukah anda, Tugu Negara bukan sekadar sebuah monumen tetapi simbol pengorbanan dan keberanian para perwira yang mempertahankan keamanan serta kedaulatan tanah air. Dibina sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur, Tugu Negara menjadi peringatan bahawa keamanan dan kemerdekaan yang dinikmati hari ini adalah lahir daripada pengorbanan yang amat besar. Satu Minit, Satu Fakta Malaysiaku.
1: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
3: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: WhatsApp saja kami 0195895858. Senagan FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita Senagan FM.
1: Ya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kena putar, wah.
2: Nah kan, kau indah percaya.
0: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di Senagan FM.

0: Radio pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita sepanjang kita menguruskan pekerjaan kita, insyaallah, sama ada urusan di rumah ataupun urusan di tempat kerja. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan ha ataupun eh ataupun cis, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Marilah kita sama-sama berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, kerana demikian itu antara yang paling wajib dari semua kewajiban yang lain. Jangan sekali-kali kita menderhakai mereka, kerana yang demikian itu merupakan dosa yang paling besar. Sidang pendengar yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Perhatikanlah betapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa di samping memerintahkan agar mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan memerintahkan kita bersyukur kepada kedua ibu bapa di samping kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu bapa kita, serta menjadikan diri kita anak yang taat dan patuh kepada kedua ibu bapa. Semoga kita menjadi anak yang sentiasa mendahulukan kehendak dan keperluan ibu bapa kita. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa, dan jauhilah kami daripada perbuatan yang menyakitkan hati mereka seperti bermasam muka atau mengherdik ibu bapa. Bagi sesiapa yang ibu bapanya masih ada, segeralah meminta pengampunan daripada mereka sementara mereka masih ada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhumul amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: ular di media sosial hangat di udara.
1: Sebentar lagi, utama menuju pagi.

Gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,000 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana Soth Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi. Berikutan banjir yang melanda Krati, Bong Mom, Song Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, puting beliung melanda kampung Pomar di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Ode itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku. Dalam perkembangan tarif timbal balik Amerika Syarikat dan Kanada, Ottawa akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 perangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian. Manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata, negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas, menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching Lo Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat. Gadingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sastera 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi

sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Tugu Negara bukan sekadar sebuah monumen tetapi simbol pengorbanan dan keberanian para perwira yang mempertahankan keamanan serta kedaulatan tanah air. Dibina sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur, Tugu Negara menjadi peringatan bahawa keamanan dan kemerdekaan yang dinikmati hari ini adalah lahir daripada pengorbanan yang amat besar. Satu Minit, Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari Perspektif Kita pada 31 Ogos 2026 pukul 4 petang hanya di Seragen FM bersamamu. Malaysia,
1: Malaysia. Relax bersama kami di Evo. Evo. Evo. Sandakan FM bersamamu.

0: bersamamu.
1: Okey, Roger Jesse, Sanagan FM bersamamu, Evo 6.11.
2: Ya, betul lah. Kami kembali bersama anda setiap hari Rabu. Bersama anda seawal pukul 6 pagi hingga ke pukul 11 pagi. Dan pastinya anda juga boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Selain daripada frekuensi kami 90.1, kita juga boleh dengarkan menerusi
1: aplikasi RTM Klik. Okey, boleh hantarkan juga salam-salam ceria anda pagi ini. Boleh hantar ke WhatsApp Sanagan FM. Nombor kami 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sanikan FM bersamamu.
2: Betul. Yang sedang memandu juga sedang memandu dicapkan. Betul. Terima kasih kerana bersama Roger. Roger sis dalam kenderaan anda. Dan kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Betul. Kami pagi ini banyak lagi maklumat akan kami kongsikan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan seterusnya akan kita perdengarkan kepada anda. Ya. Jadi kekal bersama kami Sanikan FM.
2: Bersamamu.
0: Lagu terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Ewo.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asinta Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu aspek penyampaian maklumat dan komunikasi kerajaan terus diperkuku dari semasa ke semasa. Langkah itu penting bagi memastikan setiap dasar, pembaharuan serta bantuan yang dilaksanakan pentadbiran dapat difahami dan dirasai manfaatnya secara telus oleh rakyat. Perkara berkenaan ditegaskan beliau sewaktu mempengerusikan mesyuarat khas Perdana Menteri bersama Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan. Kerajaan kekal komited memastikan aspirasi Malaysia Madani direalisasikan di Borneo, khususnya di Sabah dan Sarawak. Langkah itu sekaligus meletakkan Sabah

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Malaysiaku, hanya di Serangan FM bersamamu.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Fun nombor WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana jua. Sandakan FM bersamamu.
1: Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mau mendapatkan temu janji? Ada dua cara yang paling utama. Yang pertama adalah mendapatkan rujukan daripada klinik-klinik kesihatan awam ataupun daripada klinik kerajaan. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan pergi melawat ke klinik kesihatan Sandakan, klinik kesihatan Batu 10, klinik kesihatan Sungai Manila. Lepas itu, doktor di situ memeriksa dan rasa, oh, ini perlu perhatian pakar. Dan yang merasakan, tuan-tuan dan puan-puan perlu dirujuk ke doktor pakar. Jadi mereka akan membuat rujukan ke Hospital Duchess of Care Sandakan mendapatkan temu janji untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tidak berhenti di situ. Tidak semestinya daripada klinik kesihatan kerajaan sahaja. Kiranya tuan-tuan dan puan-puan hadir ke klinik kesihatan swasta ataupun ke pusat rawatan fasiliti swasta di Kota Kinabalu contohnya. Jadi selepas mendapat rawatan di sana, okay, jadi mereka akan membuat surat rujukan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa ke klinik kami mendapatkan temu janji. Itu dua cara utama. Yang ketiga, apabila tuan-tuan dan puan-puan hadir ke Jabatan Kecemasan kami sebagai pesakit luar dan selepas dirawat di situ, distabilkan dan ada yang alhamdulillah kadang-kadang boleh pulang ke rumah tetapi memerlukan rawatan susulan, juga akan diberikan rujukan dari Jabatan Kecemasan ke klinik pakar untuk datang di kemudian. Jadi inilah cara-cara untuk mendapatkan temu janji.
0: Terima kasih Dr. Muhammad Fahmi bin Osman, pengarah Hospital Duchess of Kent Sandakan.
2: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu. Menarik di medsos hari ini. Sandakan FM bersamamu.
3: Okey, so masa je kami kongsikan apa yang menarik di medsos untuk hari ini, sis. 25 Ogos 2026.
4: Okey, siapa mulakan?
3: Saya mulakan dulu ya.
4: Silakan.
3: Okey, saya mulakan di mana menerusi portal berita RTM di mana seramai 2,375 pegawai dan juga anggota Polis Diraja Malaysia ditempatkan di Putrajaya bagi kawalan keselamatan dan juga lalu lintas dengan jangkaan kehadiran pengunjung seramai 80,000 orang sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69 di dataran Putrajaya Jaya pada 31 Ogos ini ya. Di mana Ketua Polis Kuala Lumpur CP Dato' Fadil Marsus berkata pihaknya melaksanakan penugasan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh sebenarnya dengan program ini dan juga sambutan Ambang Merdeka di Dataran Merdeka pada 30 Ogos 2026.
4: Itu dia. Dan seterusnya kita kongsikan ya. Di mana lebih 21,500 kanak-kanak Palestin terkorban akibat serangan Israel, manakala 1,244 daripada 1,275 masjid di semenanjung Gaza menjadi sasaran tentera rejim sejak perang bermula pada Oktober 2023. Ini menurut laporan Anadolu Agency yang memetik pejabat media kerajaan di wilayah tersebut ya. Di mana menurut pejabat tersebut, tentera Israel secara sistematik menyasarkan orang awam, kediaman dan juga rumah ibadat sepanjang serangan Israel di Gaza.
3: Okey, itu dia ya. Dan yang seterusnya, satu lagi kita kongsikan satu berita dari Sabah. Di mana seorang wanita berusia 42 tahun maut manakala dua lagi cedera selepas sebuah lori 10 tan membawa muatan pasir bertembung dengan sebuah kereta kira-kira pukul 11 pagi semalam ya. Di Jalan Nikmat di Kota Belud, di mana menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, pasukan dari Balai Bomba dan juga Penyelamat Kota Belud tiba di lokasi pada pukul 11.09 pagi dan juga menjalankan operasi mengeluarkan mangsa yang tersepit menggunakan peralatan menyelamat. Dan operasi melibatkan 7 anggota bomba tersebut tamat pada pukul 12.18 hari semalam.
4: Itu dia yang berlaku di Sabah. Okey, jadi itu yang kita kongsikan antara menarik di medsos hari ini edisi Rabu 26 Ogos 2026.
2: Menarik di medsos hari ini setiap hari 7.45 pagi. Sana FM bersamamu.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri dan sektor swasta perlu terus berganding bahu memacu pertumbuhan serta membentuk masa depan ekonomi Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict berkata kerajaan berperanan mewujudkan persekitaran kondusif melalui dasar bersesuaian, penyediaan infrastruktur, kesaling hubungan serta pelbagai bentuk sokongan. Namun katanya kerajaan tidak mampu membina masa depan ekonomi negeri itu secara bersendirian. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan berkata demikian menerusi perutusan pada program CEO Masterclass 2026 di SICC Kota Kinabalu. Sehubungan itu, katanya penyertaan kukuh sektor swasta khususnya CEO, usahawan dan pemimpin industri amat penting dalam melengkapi usaha kerajaan. Menurutnya, perkongsian pengetahuan dan pengalaman perlu diterjemahkan kepada idea baharu, kerjasama perniagaan, pelaburan serta peluang pekerjaan. Program bertemakan Leadership in Action Beyond Certainty itu disertai lebih 400 peserta.